0: Dengan Semarang yang bisa dibilang ini cukup, bahkan bisa dibilang kota yang cukup toleran, kemudian juga masyarakatnya yang terutama yang merayakan Imlek ini bisa melakukannya dengan secara terbuka, kemudian juga difasilitasi juga, dan hitungannya kondusif banget loh ini kalau dilihat-lihat ya. Apa sih yang mungkin harus dijaga supaya kedepannya ini bisa tetap terjaga, supaya buat orang-orang yang merayakan ini juga nantinya bisa merayakan tetap dengan situasi yang kondusif, aman, tanpa ada rasa takut dan lain sebagainya. Apa sih yang mereka perlu dijaga kedepannya?
1: Kalau misalkan dari aku sih ya, komunikasi dan rasa saling percaya aja sih kak. Jadinya kita harus saling mempercayai satu sama lain juga, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan ya mungkin statement-statement yang memang kita bisa nilai bahwasanya itu menyatukan suatu pihak tertentu gitu loh. Jadinya kita bisa meminimalisir juga mana yang baik dan mana yang enggak gitu loh. Kalau misalnya memang enggak baik, jangan sampai kita pelan mentah-mentah, tapi kita bisa telaah dulu akan seperti apa. Jadinya dari situ kita bisa menilai bahwasanya ya nanti tidak akan akan terus terjadi gitu loh, maksudnya keharmonisan di kota Semarang. Dan juga dari sini kita perlu adanya kolaborasi juga dari pemerintah, dari tokoh agama dan masyarakat yang lain untuk terus membangun ruang dialog yang memang harus kita jaga dan kita lakukan agar isu-isu kecil yang tadi pun gak membesar dan bisa kita minimalisir terlebih dahulu kayak gitu kan. Dengerin.

jam 7:19 waktu Indonesia Barat ini. Gimana, apakah kamu sudah selesai menjalankan sholat Idul Adha? Kalau udah, boleh ya langsung ke rumah masing-masing, persiapan-persiapan beleh embe ya. Kalau aku di studio barusan habis sarapan ya, karena dapet rezeki bisa makan sambal goreng ati ya, karena teman aku yang baik hati kakak Sylvia Ansor itu masak opor dan juga sambal goreng ati. Beuh, nikmat banget ya. Mungkin kamu ada yang kebiasaannya sama ya, karena di momen Idul Adha ini sama kayak Idul Fitri yang kamu punya kebiasaan masak opor ataupun sambal goreng gitu ya. Aduh, sedep banget, nikmat banget ya. Pastinya sebelum nikmatin nanti ya kambing dan juga sapi yang mau disembelih, karena biasanya kan dapetnya siangan kan. Jadi buat kamu yang belum sarapan, boleh sarapan dulu sebagai pondasi ya teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu enak pastinya di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hoi teman Produa, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Produ FM Semarang.

Ada aja cerita yang unik-unik. Mungkin kalau jam segini sih ceritanya belum banyak ya. Coba kalau nanti agak sorean, wah pasti udah lumayan banyak nih. Ada yang sapinya mungkin kabur-kaburan ya kan, atau cerita-cerita lain. Bahkan ini kemarin ya di Mojokerto ada sapi kurban yang nyemplung ke septic tank, dan damkar ini membantu proses evakuasi sampai 3 jam lebih. Bayangkan segede itu ya kan. Sapi kurban ini terperosok di Dusun Ardilangu, Desa Ngembeh Delanggu, Mojokerto ya. Dia masuk ke septic tank dan damkar melakukan evakuasi 3 jam lebih dan dalam kondisi hidup ya. Jadi penyelamatan sapi kurban ini melibatkan belasan damkar Pos 1 Mojoanyar BPBD Kabupaten Mojokerto dan juga para relawan. Dan ini pakai 2 tripod katrol sekaligus untuk mengeluarkan sapi dari lubang. Ya iyalah, sapi kan segede itu ya, satu aja tuh susah, apalagi ini ya apa tuh namanya, pakainya 2 katrol gitu ya. Diameter lubang ini cuma sekitar 1 meter aja. Jadi menyulitkan petugas karena sempit banget ya, sedangkan sapinya besar. Jadi agak susah waktu masang tali ke tubuh sapi. Dan 2 petugas ini harus turun ke dasar lubang untuk mengikat tubuh sapi dengan tali. Aduh, perjuangan bener ya. Dan ini pastinya berpacu dengan waktu ya, karena kondisi sapi ini semakin lemas. Karena dalamnya itu 6 meter, lebarnya doang yang 1 meter ya. Dalamnya itu 6 meter, cukup dalam ya. Dan sesekali petugas ini menyalakan mesin blower untuk menambah pasokan oksigen di dalam lubang septic tank itu. Nah, proses penyelamatan ini dimulai dari jam 4 sore sampai selesainya itu jam 7:30 malam ya. Lumayan panjang waktunya. Dan tali yang dipasang oleh petugas ke badan sapi ini beberapa kali terlepas. Jadi memang proses evakuasinya itu lama banget ya. Aduh, semoga sapinya sehat lagi hari ini. Dan semoga dia rela ya kalau harus menjadi hewan kurban. Semoga gak kabur-kabur lagi.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Kepo bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
1: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku udah nunggu 1 jam ya. Wow, lama kan? Lumayan kan? Semoga teman Pro 2 gak kelewatan buat pilih lagu favorit kamu pagi ini di sate lilit. Karena sekarang aku udah nemuin nih 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak yang udah dipilih sama teman Pro 2. Semoga ini lagu-lagunya mewakili pilihan kamu ya. Karena kita kan recap nih, kita total ya. Dan 3 lagunya apa aja? Kita mulai dari posisi ketiga dulu. Pagi ini ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ya di Instagram Pro 2, di aplikasi RRI Digital juga ya. Walaupun mungkin sekarang kamu lagi kumpul-kumpul sama keluarga kamu, atau mungkin sekarang kamu lagi liatin kambing kamu yang mau kamu kurban ya, tapi kamu tetap nyempetin pagi ini buat vote lagu favorit kamu. Thank you banget. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu ini secara fullnya, yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak di Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehidupan yang ada di daerah rumah kamu. Sehat-sehat, seger-seger ya. Semoga sih semua yang udah siap dikorbanin hari ini gak ada yang kena penyakit-penyakit. Salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku. Aduh, jangan ya, semoga enggak. Karena Dinas Pertanian Kota Semarang ini menemukan ada sebanyak 6 sapi terjangkit PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini kemarin ya, di jelang Idul Adha 2026. Tapi seluruh ternak yang terpapar PMK ini udah diisolasi dan masih menjalani proses penyembuhan. Nah, Kepala Distan Kota Semarang, Ibu Sotiah ya, ini di hari Senin lalu menyampaikan kalau kasus PMK ini ditemukan setelah adanya laporan dari peternak terkait sapinya yang menunjukkan gejala-gejala sakit ya. Ini 6 kasus positifnya ada di Kecamatan Ngalian dan juga Banyumanik, sekarang sedang proses penyembuhan. Dan satu ekor sapi anakan di Kecamatan Ngalian ini juga dilaporkan mati karena diduga terpapar yang namanya PMK ini, karena belum dapat suntikan vaksin PMK. Tapi semoga semuanya yang sudah lolos ya dari Dinas Pertanian, kemudian udah lolos juga dari segi kesehatan dan lain-lain, dan akhirnya siap untuk dikurbankan ya, semoga ini memang benar-benar sapi dan juga kambing dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Jadi ketika kita konsumsi nanti ya, ini benar-benar bikin tubuh kita semakin kuat ya, semakin kenceng otot-ototnya, kayak otot-otot sapi pas lagi ini ya, lagi tegang pas mau disembelih ya teman Pro 2 ya. Semoga semua yang kita konsumsi aman hari ini, dan berarti siap-siap aja sebentar lagi ya, kita akan melihat sapi-sapi itu kadang tuh ada yang nangis gitu kan, aduh sedih banget. Ada kambing yang siap embe lebih kencang lagi pas lihat temennya dikurbankan. Aduh sedih sih, tapi mau gimana dong, emang ini mereka udah harus ini kan, dikurbankan kan. Jadi semoga yang kurban hari ini ya berkah semuanya ya, yang belum kurban semoga nanti next tahun depan ya dimudahkan rezekinya biar bisa ikut berkurban. Dan semoga hewan-hewan yang dikurbankan hewan-hewan yang sehat dan layak dikonsumsi semuanya.

Di balik keriuhan Idul Adha, terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan sesama.

Di momen Idul Adha ya, ini kalau ngomongin soal tempat untuk sholat Idul Adha, Wonosobo ini selalu viral ya teman Pro 2 ya, karena pemandangannya indah, bisa lihat gunung, hawanya sejuk juga. Tapi selain Wonosobo, ada beberapa tempat juga nih yang jadi lokasi Idul Adha dengan panorama yang cuak banget ya, bagus banget. Di antaranya adalah ini di wilayah Prampelan Adipuro Kaliangkrik. Beh, aku pernah ke Kaliangkrik ini ya. Emang pemandangannya tuh secakep itu. Kaliangkrik ini tempatnya ada di Magelang ya, teman Pro 2. Jadi ini di lapangan Prampelan Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik. Jadi salah satu lokasi sholat id dengan panorama pegunungan yang luas. Emang cakep banget sih, bagus banget ya. Dan di area lapangan nih, jemaah bisa langsung melihat pemandangan. Ada gak cuma 1-2 gunung aja, tapi banyak gunung. Ada Gunung Merbabu, ada Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, sampai Gunung Sumbing. Beh, komplit banget ya. Dan pas cuaca cerah ya, kawasan ini sering juga diselimuti lautan awan. Jadi kayak kita lagi ada di negeri di atas awan gitu ya. Beh, cakep banget. Terus ada juga kalau daerah atas-atas juga, ini di Batu Raden. Nah, kawasan lapangan Karangmangu ini di kawasan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, juga jadi salah satu favorit karena punya panorama langsung ke arah Gunung Slamet. Kelihatan banget nih ya. Dan ini juga jadi salah satu lapangan yang viral juga ya, karena pemandangannya tuh cakep banget ya. Terus kita jalan-jalan lagi kemana? Ke lapangan teras Merapi. Nah, kalau ini di Jogja ya, yang menawarkan panorama langsung ngelihat Gunung Merapi. Kalau pas cuacanya cerah, beh, cakep banget pasti ya. Apalagi pas udaranya sejuk. Nah, ini juga jadi salah satu daya tarik ya ketika melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan teras Merapi. Terus kita jalan lagi, kita ke lapangan Desa Conto, ini tepatnya di Wonogiri. Kalau tadi udah pegunungan, kalau ini perbukitan. Nah, ini lebih ke Pegunungan Seribu ya, panorama perbukitannya ini. Dan udaranya tuh juga katanya di sana seger banget. Aku sih belum pernah ya kalau ke lapangan Desa Conto Wonogiri ini, tapi pasti pagi ini jadi salah satu spot favorit untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya. Dan masih ada lagi lapangan SMA Negeri 1 Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Nah, ini juga jadi salah satu tempat favorit untuk melaksanakan sholat Idul Adha, salah satunya ya. Karena kalau tadi latarnya udah pegunungan kan, yang ini persawahan, cakep banget kan. Jadi selesai sholat bisa foto-foto dengan latar yang cantik banget, yang bagus banget, kayak berada di dalam lukisan ya kan.

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

Ini Presiden kita, Pak Prabowo, ini melakukan sholat Idul Adha di Paris. Nah, sedangkan Wapres Gibran, ini melakukan sholat Idul Adha di Istiqlal ya, dan didampingi oleh sejumlah menteri. Jadi, Gibran ini didampingi sejumlah jajaran menteri, Kabinet Merah Putih ya, dan tiba di Masjid Istiqlal ini sekitar pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan ini juga langsung menyapa sejumlah pejabat negara yang sudah hadir juga di Istiqlal ya teman Pro 2. Sedangkan di Istiqlal sendiri untuk tema sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini, temanya adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Ini sejalan ya dengan tema besar dari Kementerian Agama, itu adalah Eko Teologi dan Teologi Cinta. Nah, untuk khatibnya ya tadi di salat Istiqlal ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Profesor Haji Hamdan Juhanis, yang juga menyampaikan khotbah berjudul Meneguhkan Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini bersama dengan ribuan umat muslim yang lain, ini pastinya dengan penjagaan pengamanan yang ketat ya, tapi situasinya tetap berjalan tertib dan juga kondusif ya. Dan ini memang diatur ya biar sesuai dengan protokol juga, tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu kenyamanan juga para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, hari ini tadi pagi udah melaksanakan sholat Idul Adha, kalau kamu gak usah jauh-jauh ke Istiqlal ya, kecuali yang dengerin siaran aku lewat aplikasi RR Digital. Buat warga kota Semarang aja nih yang mungkin udah melakukan sholat Idul Adha dan sekarang udah kembali ke rumah masing-masing, persiapan nyiapin bumbu-bumbu mungkin untuk hari ini mau masak apa? Mau masak sate kah? Mau masak tongseng kah? Mau masak gulai kah? Atau mau masak apa nih teman Pro 2 ya? Tapi ingat, kolesterol mengintai ya. Jadi jangan sampai kamu makan tapi enggak terkontrol gitu ya teman Pro 2. Jadi yang lagi siap-siap nyiapin bumbu-bumbu dapur ya. Aduh, persiapan dulu sebelum nanti dapat daging kurbannya dari sapi ataupun kambing ya, dan siap buat diolah.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Idul Adha, ini adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam ya, setelah hari raya Idul Fitri. Nah, untuk hari raya Idul Adha, ini jatuh tuh setiap tanggal 10 Zulhijjah ya, menurut kalender Hijriah, atau 70 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nah, kayak hari raya Idul Fitri ya, umat Islam ini juga melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid ataupun di tanah lapang ya. Dan di momen Idul Adha ini juga berkurban ya. Ini jadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, teman Pro 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkurban ini jadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, maknanya lebih jauh kayak gimana, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama narasumber yang bakalan hadir di studio Pro 2 FM. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama manajer Lazismu Kota Semarang ya. Idul Adha bukan cuma kurban, tapi soal kepedulian. Jadi kita belajar lebih jauh nih tentang perintah untuk berkurban, terus maknanya seperti apa ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial di jam 9.30. Pastinya kamu jangan kemana-mana dong, tetap stay bareng aku pagi ini di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, kayak janji aku tadi ya, teman Pro 2, kalau pagi ini aku gak sendirian. Karena spesial di momen Idul Adha ini, kita mau ngobrolin juga tentang Idul Adha. Ini bukan cuma kurban aja, tapi juga soal kepedulian. Aku ngobrol bareng siapa? Nah, di studio kali ini sudah hadir manajer Lazismu Kota Semarang, ada Mas Tommy Setiawan, SPD CPS. Halo, selamat pagi Mas Tommy. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan sholat Idul Adha di mana, Mas?
1: Tadi saya sholat Idul Adha di Rumah Sakit Rumani.
0: Oh, di Rumah Sakit Rumani.
1: Yang dekat-dekat saja.
0: Iya, betul. Ramai banget ya hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah. Semaraknya juga luar biasa Idul Adha tahun ini.
0: Dan didukung cuaca yang cerah.
1: Betul.
0: Iya, ini mestakung.
1: Tidak begitu panas ya, juga tidak hujan.
0: Oh iya. Sepoi-sepoi berarti tadi pagi ya. Oke. Mas Tommy, kita mau ngobrolin tentang Idul Adha nih. Kalau Idul Adha, kita pasti identiknya dengan kambing, dengan sapi gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang nih, makna Idul Adha untuk anak muda apa sih, Mas?
1: Iya. Kalau makna Idul Adha sendiri, yang pertama tentu kita harus bercermin kepada awal atau sejarahnya dari Idul Adha itu sendiri. Yang pertama tentu dari keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Nah, tentu dari cerita itu memaknai kurban ini bukan hanya sekedar ibadah sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana istri beliau yang diberi cobaan, kemudian anak beliau diminta untuk bersabar untuk menghadapi ujian, yang kemudian rela untuk dikorbankan. Itu kan sebuah pengorbanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, seperti itu. Jadi yang utama dari Idul Adha kali ini adalah bukan hanya sekedar sholat kemudian menyembelihan hewan kurban, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teladan-teladan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu tadi.
0: Oke, seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kalau dulu yang dikurbankan adalah anaknya, sekarang diganti dengan hewan ya, bisa kambing, bisa domba juga. Ya, bisa sapi juga gitu. Oke, itu maknanya. Dan kurban ini kan berarti kita harus menyisihkan sebagian dari harta kita, sebagian dari rezeki kita untuk rela gitu dikurbankan. Nah, kerelaan itu sebetulnya bisa dilatih enggak sih, Mas? Atau memang kurban ini identik ya udah deh orang tuaku aja yang kurban, aku kapan-kapan, aku kan masih muda gitu. Seperti apa, Mas?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk ikhlasan itu bisa dilatih ya sebenarnya. Sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, itu kan pasti awalnya kita terpaksa. Dengan istilah kalau teman-teman itu kan dipaksa, terbiasa, luar biasa kan, seperti itu. Jadi kan luar biasanya itu ya berupa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi apa yang kita keluarkan ya harusnya memang ikhlas. Tapi kalau memang sebenarnya kita belum bisa ikhlas, ya yang penting kita latihan aja dulu, seperti itu. Sekarang kan juga banyak beberapa masjid, atau kita sebenarnya sudah dimulai dari sejak sekolah ya. Kurban itu kan bukan satu hewan gitu ya, bukan satu iuran juga, tapi infak kurban, seperti itu. Nah, sudah banyak gerakan-gerakan infak kurban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya ngeluarin duit istilahnya gelondongan langsung segini susah. Betul. Gitu ya, Mas ya. Betul. Itu bisa dimulai dari sedikit demi sedikit. Betul. Emang kisarannya berapa sih, Mas, untuk berkurban satu ekor kambing gitu?
1: Kalau misalnya satu ekor kambing di antara 3 juta sampai 5 juta ya. Itu. Nah, tapi di banyak lembaga juga, salah satunya di Lazismu itu juga ada program tabungan seperti itu. Program tabungan ini dihadirkan sebagai kemudahan untuk anak muda yang kiranya kalau mengeluarkan sekali dalam setahun 3 juta itu kok berat gitu. Sama seperti gaji sebulan katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau kita mengeluarkannya 10 bulan sebelumnya, setiap bulan 300 ribu misalnya, nah itu kan akan lebih ringan. Dan apalagi kalau nanti sudah terbiasa atau sudah otomatis terpotong dari tabungan seperti itu, ya itu malah akan lebih mudahkan untuk berkorban. Jadi tidak terasa korbannya seperti itu.
0: Iya, jadi enggak jadi beban malahan. Betul, ya betul. Gitu. Jadi itu kembali lagi nanti ke keikhlasan. Betul. Ya. Nah, kalau dari Lazismu sendiri kan tadi juga menyediakan tabungan untuk kurban gitu ya. Betul, pengelolaannya seperti apa itu, Mas, untuk nantinya sampai disalurkan? Apakah yang nabung tadi bisa milih kambingnya sendiri, dipilihkan kemudian disalurkan, atau seperti apa?
1: Oh iya. Bisa, jadi sebenarnya tabungan itu hanya kami memberikan metode semacam tabungan seperti itu. Nah, keinginan dari sohibul kurban mau kubangnya kambing atau sapi, mm-hmm. kemudian mau disembelih di mana, itu terserah kami kembalikan kepada sohibul kurban gitu. Jadi kami hanya menampung tabungannya saja seperti mm-hmm. itu.
0: Karena kalau nabung sendiri agak susah ya.
1: Iya, nanti malah bocor dari bawah.
0: Betul. Jadi ini diwadahi oleh lazismu seperti itu. Iya. Oke. Okay.
1: Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan yang sudah bahkan kami sudah ada ATM khusus gitu untuk tabungan kurban seperti itu.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi boleh nggak kalau kambing kan mungkin nominalnya tidak terlalu besar ya. Betul. Tapi kalau sapi kan cukup besar. Ya. Bisa nabungnya 2 tahun atau setahun lebih gitu? Bisa.
1: Bisa. Oh. Bisa. Jadi misalkan pengen satu bagian dari sapi gitu kan. Sapi kan itu bisa di rombong dengan 7 orang ya, sirkah ya. Itu kan 1/7 itu kan ya sama kurang lebih 3 juta sampai 4 juta seperti itu. Nah, itu juga kalau misalkan mau nabungnya per bulan itu 150 ya berarti 2 tahun jangka waktunya untuk bisa berkorban gitu. Jadi bisa juga kalau semacam itu.
0: Oke, okay, jadi tidak membebankan ya, kepada yang berkurban gitu. Betul, ya. Oke, okay. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya Mas Tommy ya ngobrol-ngobrolnya. Siap. Kita jeda dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Pagi ini tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya pagi ini masih bareng sama Mas Tommy Setiawan, manajer Lazismu Kota Semarang. Menarik ya, karena ternyata ini bisa menabung. Jadi ini sistemnya online kayak gitu, Mas?
1: Iya, bisa online. Mm-hmm. Kami juga menyediakan QRIS gitu, QRIS gitu kan, untuk teman-teman yang ingin korban dari rumah juga.
0: Oh, jadi memang, gampang ya?
1: Iya, gampang. Kita juga hadir di banyak media sosial, ada Instagram, TikTok, mm-hmm. dan Facebook juga. Mm-hmm. Kami juga menyediakan kanal untuk donasi atau korban itu di www.laismukotasemarang.org.
0: Oke, jadi semuanya gampang. Buka betul. Instagram udah bisa, yeah. ya. Buka media sosial lain bisa, atau langsung ke websitenya bisa. Nah, ini kan sekarang banyak Gen Z ya, karena milenial udah tergeser. Nah, apakah Gen Z juga sudah sadar untuk berkorban, Mas?
1: Iya, kalau untuk Gen Z memang agak susah ya. Jadi target utama korban memang adalah orang yang sudah punya penghasilan seperti itu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Nah, tapi lagi-lagi bahwa memang tergantung kembali ke Gen-nya atau orangnya masing-masing. Ketika ada sekarang itu mengistilahkan sandwich generation seperti itu ya, karena memang harus menanggung orang tua dan menanggung adik atau menanggung anak seperti itu, ya memang harus disesuaikan dengan kemampuan. Yang jelas kurban ini tidak ada kewajiban, tapi kalau mampu berarti wajib seperti itu. Kalau tidak mampu ya berarti nanti dapat bagiannya seperti itu.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Jadi kalau misalnya mampu wajib, kalau misalnya udah mampu jangan nggak dimampuin ya Mas, ya. Karena betul. Itu kalau sudah diberikan rezeki udah bisa cukup beli kambing misalnya ya, itu bisa. Tapi kalau yang belum mampu, ini tetap bisa ini nggak sih Mas ambil bagian atau kontribusi di momen Idul Adha ini?
1: Bisa. Kami ada yang namanya itu infak daging seperti itu. Infak daging itu bisa nanti yang ke kurban biasa atau kurban reguler itu, atau di kurban yang kemasan yang di program kami seperti itu.
0: Oh iya, ini di studio nih aku udah dapat juga ya teman Pro 2 dibawain Mas Tommy. Ini ada yang kemasan.
1: Iya,
0: versi
1: kemasan.
0: Kaleng, kurban kemasan. Terima kasih ya yang sudah berkurban karena dapat bagiannya nih pagi ini. Nah, ini boleh diceritakan tentang yang sudah siap santap ini, Mas?
1: Betul. Ya, ini adalah inovasi dari Lazismu, kurban siap santap atau kurban rendangmu seperti itu. Jadi ada banyak masalah di kurban reguler ya. Ternyata kurban kita itu hanya menumpuk ternyata di kota-kota besar seperti itu. Bahkan di pinggiran kota Semarang pun ada yang ada masjid tapi tidak ada kurban seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi rendangmu ini sebagai salah satu alternatif bahwa kurban ini bisa dirasakan oleh semua orang di terutama untuk pada saat bencana, kemudian untuk warga-warga di pinggiran yang memang tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan daging kurban dari masjid di sekitarnya seperti itu.
0: Oke, jadi ini yang lebih gampangnya.
1: Betul.
0: Karena sudah siap santap, siap masak, nggak perlu bumbu-bumbu lagi ya. Udah tinggal ready to eat nih teman Pro 2 ya, rendang siap santap. Tapi ini nggak diperjualbelikan ya Mas?
1: Tidak diperjualbelikan.
0: Tidak diperjualbelikan.
1: Ya, tapi kami juga membuka kepada
0: teman
1: pendengar,
0: Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 untuk bisa berinfak untuk kaleng rendang. Satu kaleng ini kurang lebih 50.000 seperti itu. Nanti kalau misalkan teman Pro 2 infak minimal 3 kaleng bisa dapat, bisa mencicipi satu kaleng seperti itu.
0: Oh gitu. Yeah. Oke, jadi berinfak 3 kaleng kurang lebih 150.000 itu bisa nyoba satu.
1: Betul.
0: Oke, atau mungkin enggak usah dicoba, serahkan saja pada yang membutuhkan Mas, gitu enggak apa-apa ya.
1: Itu lebih baik.
0: Lebih baik. Yeah. Oke, itu caranya gimana Mas kalau mau berinfak itu?
1: Langsung saja nanti menghubungi kanal sosial media kami di Lazismu Kota Semarang, atau bisa WA ke nomor call center kami. Ke teman-teman bisa langsung aja cari di Google Lazismu Kota Semarang seperti itu. Insya Allah nanti ada nomor WA yang sudah muncul. Itu nomor WA resmi yang belakangnya 3531.
0: Oke, semoga tidak ada yang nge-hack ya, karena ini pengennya kan berbagi ya, kepedulian sosial gitu. Tapi kenapa sih Mas di momen Idul Adha ini kita juga harus terus mengasah rasa kepedulian sosial kita Mas, apalagi anak-anak muda ini?
1: Iya, tentu pada momen Idul Adha kali ini adalah cara kita untuk berlatih bagaimana ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual gitu ya, tapi ibadah sosialnya juga harus kita asah seperti itu. Ketika kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya hubungan vertikal seperti itu, maka hubungan horizontal juga tetap harus kita latih, salah satunya melalui kurban ini seperti itu. Nah, kurban itu kan Allah tidak menerima daging hewan kita ya, karena daging hewan itu sudah habis untuk dibagikan ke masyarakat gitu. Yang diterima kan hanya keikhlasan dan niat kita untuk berkorban gitu. Mm-hmm. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika kurban kita bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang sangat membutuhkan seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi, nah, kurban ini tentu menjadi salah satu cara untuk mengasah kepedulian kita. Mumpung ada momen
0: Idul Adha
1: seperti ini.
0: Karena belum tentu nih hari-hari biasa berbagi.
1: Betul.
0: Jadi di momen ini secara tanda kutip lah dipaksa ya Mas.
1: Betul.
0: Ya untuk bisa berbagi. Oke. Okay. Yeah. Tapi kan kembali lagi tadi ada ke saudara-saudara kita ataupun masyarakat yang mungkin belum dapat dagingnya, tapi di sisi lain ada juga mungkin wilayah yang dagingnya banyak banget ya, kayak mungkin di pusat kota Semarang. Yeah. Ini dagingnya banyak sekali. Nah, bagaimana Lazismu juga mendistribusikan agar merata gitu Mas?
1: Ya, kalau di Laismu kami menyediakan apa istilahnya freezer seperti itu untuk menampung kelebihan-kelebihan daging dari masjid-masjid yang kita kelola seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya bukan hanya masjid yang kita kelola, masjid manapun ketika ada kelebihan daging silakan dikonfirmasikan kepada kami. Nanti kami siapkan freezer gitu untuk menampung daging-daging itu. Nah, kemudian daging itu kita berikan kepada yang lebih membutuhkan di pelosok, atau bisa juga nanti kita olah menjadi makanan siap saji yang lain yang kemudian bisa lebih tahan lama seperti itu.
0: Oke. Yeah. Tapi emang rata-rata berapa lama sih daging ini kalau misalnya sudah disembelih, disimpan di freezer gitu?
1: Kalau di freezer bisa lama ya. Cuman kan kadang kita atau panitia itu tidak punya freezer yang mumpuni untuk menyimpan daging-daging kurban.
0: Yang beneran
1: ini.
0: Buat betul. Daging ya. Biasanya campur sama SS yang lain ya.
1: Betul. Daging kan tidak bisa disimpan di chiller ya. Di chiller itu kan hanya maksimal 6 sampai 10 jam

0: gitu, atau daftar nama. Nah, daftar nama ini kemudian kita bekerja sama dengan RT atau RW yang mana RT RW ini nanti langsung dibagikan kepada warganya gitu. Jadi warga tidak perlu datang ke masjid, nanti kami serahkan ke rumah gitu. Kita lebihnya pendekatan ke sana gitu. Jadi kita meminimalisir datang ke tempat kita penyembelihan, maka kita yang datang ke mereka. Justru itu yang apa ya, distribusi yang lebih mengena, karena kita langsung datang dan menyapa para warga, penerima manfaat itu.
1: Iya gitu. Betul. Karena kalau misalnya datang ke masjid misalnya ya, nggak kondusif ya mas ya situasinya ya. Nanti ada yang ngambil lebih dari satu, rebutan, tarik-tarikan ya, udah deh ya, jebol pastinya. Oke, jadi itu ya, itu menarik. Dan kalau misalnya rumahnya pun kosong, biasanya digantungin di pintu gitu ya mas ya.
0: Bisa.
1: Jadi semuanya itu dapat ya teman Pro 2. Oke, masih ada satu segmen lagi nanti kita ngobrol-ngobrolnya mas ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, tetap bareng kita pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih di Swada, selamat pagi teman Pro 2 Special, Idul Adha ya. Tapi kita gak libur siarannya, bahkan Mas Tommy ini sibuk banget ya Mas ya. Jelang Idul Adha sesibuk apa sih Mas kemarin-kemarin?
1: Iya, justru besok acara kami itu ada semacam gebyar kurban begitu. Jadi kami mengadakan acara spesial kurban. Kami tidak hanya datang untuk membawa hewan kurban, tapi kita hadir juga dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako. Insyaallah besok kita akan melaksanakan di Kelurahan Pangandarjo di pinggiran pantai Kota Semarang, Kecamatan Tugu.
0: Jadi sebelum makan daging dicek dulu kolesterolnya ya Mas.
1: Betul.
0: Dicek dulu kesehatannya. Bisa. Ini hadir untuk masyarakat umum?
1: Iya, kami memilih titik itu di mana masjid atau musola yang belum ada kurban, khususnya belum ada kurban sapi seperti itu. Nah, kami membawa 2 ekor sapi minimal untuk warga sekitar seperti
0: Wih,
1: itu.
0: Wih, asik besok ya acaranya ya.
1: Besok,
0: ya,
1: hari
0: besok.
1: Kamis 28 Juni.
0: Hari Kamis 28 Juni nih. Jadi warga Mangunharjo di sekitaran pesisir pantai berarti ya. Besok boleh silahkan datang langsung ke acara dari Lazismo. Nah, ini kan kalau berbicara kurban ya, dari amanah berbuah manfaat juga. Untuk Kota Semarang tahun ini, totalnya ada berapa sapikah atau anggaran yang digelontorkan nih? Berapa Betul. Mas dari para umat?
1: Iya. Kalau dana yang terhimpun di Lazismo Kota Semarang, jadi Lazismo Kota Semarang itu bertugas setidaknya mendata atau mengelola kurban khususnya di warga Muhammadiyah se-Kota Semarang seperti itu. Nah, total kurban reguler yang kami himpun sampai hari kemarin itu 5 miliar 409 juta rupiah. Dan ini masih terus bergerak karena kebanyakan masjid-masjid juga masih menerima hewan kurban sampai hari ini, hari penyembelihan seperti itu. Jadi untuk kurban regulernya 5,4 miliar. Kemudian untuk yang inovasi

0: di korban kemasan di Rendang Mukita, per hari ini kita sudah mencapai 615 juta rupiah.
1: Wow, yeah. Cukup banyak ya. Yeah. Jadi ini adalah kabar yang membahagiakan karena ternyata masyarakat khususnya Kota Semarang, Muhammadiyah Kota Semarang ini tergerak hatinya untuk berbagi ya kepedulian sosial bersama dengan saudara-saudara kita masyarakat yang lainnya dengan cara berkorban. Nah, mungkin apa nih Mas harapan untuk generasi muda Kota Semarang, karena tadi sudah ada kabar baik kan? Betul. Harapannya kan selalu bertumbuh terus setiap tahun betul, ya Mas ya. Betul. Apa pengennya kalau dari Lazismu dengan adanya momen Idul Adha ini?
0: Ya, kalau dengan adanya momen Idul Adha sebenarnya kami ingin mengajak kepada semua organisasi pemuda di Kota Semarang, barangkali di tahun depan kita bisa berkolaborasi untuk program-program semacam ini atau kebiar korban yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kami sangat membuka kolaborasi kita untuk lebih menebar manfaat lebih banyak lagi, khususnya di titik-titik 3T di Kota Semarang seperti itu.
1: Oke, kita nggak perlulah jauh-jauh dulu. Betul. Di Semarang aja tuh
0: Semarang masih banyak yang membutuhkan ya,
1: yang membutuhkan ya. Jadi ini bisa, yuk dibantu yuk teman-teman komunitas relawan. Sering berarti melakukan kolaborasi?
0: Iya, sering. Jadi untuk kebiar korban kita tahun kemarin kami di Pelalangan di ujung Gunung Pati sana.
1: Wow, saya malah nggak tahu itu di mana ya.
0: Di Pelalangan itu kalau nyebrang jalan itu sudah masuk Ungaran Barat.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, agak naik memang. Kemudian tahun kemarin kami menyelenggarakan di Ndelik Sari, Sukerjo, Gunung Pati. Di sana ada satu RW yang ya seperti tadi, setiap tahun itu kami mencari titik-titik atau masjid-masjid yang belum ada kurbannya, kemudian kami bahagiakan mereka dengan kurban itu tadi. Dan tahun ini jatahnya Kecamatan Tugu.
1: Oh, jadi bergantian ya, nggak melulu di situ-situ aja. Biar merata nih. Betul. Ya, oke. Biasanya komunitas yang diajak komunitas apa Mas? Kayak teman-teman mahasiswa kah atau seperti apa?
0: Iya, kalau teman-teman mahasiswa kita biasanya di ini ya, di pelaksanaan teknis seperti itu. Ya, tapi lebih banyak kita dengan pemeriksaan kesehatan kita dengan rumah sakit Rumani seperti itu. Kemudian untuk hewan kurbannya kita ada dari para sponsor dan donatur seperti itu.
1: Oke, dari hamba Allah ya.
0: Baik, dari... kebanyakan dari CSR malah, dari perusahaan-perusahaan seperti
1: itu. Oh gitu, iya betul sih. Biar omsetnya naik harus ada yang dikeluarkan kan. gak boleh ini ya, tamak ya, betul, Pro 2 ya, harus ada yang dikeluarkan. Nah ini biar momen Idul Adha semakin bermakna juga, apa nih pesan buat anak-anak muda khususnya di Kota Semarang, Mas Tommy?
0: Pesannya untuk anak muda, jangan pernah lupa untuk berlatih bahwa kepedulian itu memang harus kita latih dari awal. Maka pelatihan atau penyembelihan hewan kurban ini bisa sebagai latihan bahwa kepedulian sosial untuk anak muda ini masih sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Kota Semarang. Untuk itu kami mengajak semua masyarakat atau pemuda di Kota Semarang untuk berkolaborasi, setidaknya bisa berinfak untuk hewan kurban seperti itu.
1: Oke, setidaknya bisa berinfak untuk hewan kurban, karena infak pun itu tidak ada nominal khususnya ya.
0: Tidak ada nominal khususnya.
1: Jadi berapapun boleh ya, yang pastinya itu berguna banget ya untuk saudara-saudara kita ya, teman Pro 2. Oke, Mas Tommy terima kasih waktunya. Mungkin kalau setengah jam kurang ya. Kita tunggu nanti kolaborasi dari Lazismu dan juga RRI Semarang ke depannya. Semoga apa yang sudah diberikan kepada masyarakat khususnya di Kota Semarang yang membutuhkan ini betul-betul sesuai dengan targetnya. Amin. Ya, sesuai dengan yang membutuhkan, dan semakin banyak lagi yang berkurban, semakin banyak lagi yang berinfak. Yuk teman Pro 2, daripada kamu jajan kopi terus ya. Mending kamu tuh infak ya, sedekah, karena yang pastinya ini berguna untuk saudara-saudara kita. Kayak ini yang udah ada ya, makanan siap santap, siap saji yang bisa digunakan untuk saudara-saudara kita atau bahkan ketika ada bencana. Betul. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Tommy.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam juga sukses selalu untuk Mas Tommy ya, dan terima kasih juga untuk yang sudah menemani Mas Tommy di kesempatan pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan demikian obrolan kita bareng sama Mas Tommy Setiawan, SPD CPS, Manager Lazismu Kota Semarang. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2, pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prodo, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Prodo. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras medium dan premium naik minggu ketiga Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil dibanding April 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai Rp14.344 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium naik sebesar 0,41% dibanding April 2026. Harga rata-rata beras premium nasional tercatat sebesar Rp16.149 per kilogram. Info Prodo. Sebanyak 48.917 penumpang kereta api mulai memadati stasiun Dap 4 Semarang, Jawa Tengah pada H-1 Idul Adha 1447 Hijriah. Penumpang tersebut terdiri dari 24.329 penumpang naik dan 24.588 penumpang turun. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan sebanyak 33 perjalanan kereta api, termasuk kereta api tambahan dengan total kapasitas mencapai 16.984 tempat duduk per hari. Info Prodoa. Info terakhir teman Prodo, langkah petenis Indonesia Janice Chan harus terhenti lebih awal pada turnamen French Open 2026. Janice kalah dari wakil Amerika Serikat Emma Navarro pada putaran pertama di Roland Garros Selasa 26 Mei 2026. Janice menyerah 2 set langsung dengan skor 4-6-3-6. Pertandingan di lapangan 12 itu sempat berlangsung ketat sebelum Navarro mengambil alih jalannya laga untuk mengamankan kemenangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Ada Wela yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Jadi langsung aja kamu ke Instagram Pro 2 SMG atau boleh banget nih kamu taruh requestan kamu di WA Pro 2 Semarang di 0815651053.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keriuhan Idul Adha terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan dibalik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Awas aja tuh bocah. Besok pulang sekolah aku gembesin motornya.
3: Kenapa sih Fit? Nangis kok sama ngomel-ngomel gitu?
2: Tadi tuh di sekolahan temenku tuh nyembunyiin tas aku tanpa rasa bersalah gitu. Terus besok aku mau balas dendam ke dia. Mau aku kembesin tuh motornya biar tahu rasa. Kalau perlu aku mau sembunyiin kunci motornya dia biar dia gak bisa pulang.
3: Eh Fit, kejahatan jangan dibalas sama kejahatan Fit. Sabar, jangan balas dendam gitu ya. Kalau kamu balas dendam, berarti kamu sama jeleknya dong kayak dia.
2: Ya gak maulah disamain kayak dia.
3: Ya makanya, udah maafin aja dia. Memaafkan itu kan cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati.
4: Betapa pentingnya melatih diri untuk berlapang dada terhadap kesalahan manusia, tidak membalasnya dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199.

justru kalau dikemas dengan tepat bisa jadi nilai jual yang kuat. Jadi siang ini siap-siap ya teman Pro 2, kita bakal ngobrolin gimana cita rasa masa lalu bisa jadi peluang bisnis di masa kini. Tetap di sini bareng aku di Santai Siang, santai tapi cuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Temen Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa lebih tertarik buat nyobain makanan atau minuman yang ada kata tradisional, ada kata jadul atau kata legend di namanya? Padahal ya, mungkin menunya itu sederhana banget, bahkan udah kita kenal sejak kecil, sejak lama. Tapi gak tahu kenapa, label itu tuh punya daya tarik tersendiri. Fenomena ini tuh bukan kebetulan. Di tengah gempuran makanan modern dan tren yang datangnya itu silih berganti ya teman Pro 2, banyak orang justru cari sesuatu yang kerasa familiar. Sesuatu yang ngingetin sama rumah, sama keluarga, dan juga masa lalu. Dan di situ tuh nilai tradisional bekerja. Sebagai penghubung antara rasa, cerita, sama emosi, bisnis yang pakai embel-embel legend biasanya tuh ngebawa satu pesan kuat, udah teruji sama waktu. Ya, mau itu makanan berat kayak soto, rawon atau nasi liwet, minuman kayak wedang jahe, jamu atau es dawet, sampai jajanan pasar kayak klepon, onde-onde atau kue lapis, semuanya tuh punya satu kesamaan, rasa yang konsisten dan cerita yang panjang. Menariknya, pasar yang tertarik sama konsep tradisional ini tuh bukan cuma generasi yang lebih tua loh. Anak muda kayak kita nih, teman Pro 2, sekarang banyak yang justru penasaran. Bukan cuma soal rasanya, tapi juga soal pengalaman. Nyicipin sesuatu yang legend, sering banget nih kerasa kayak ikut ngerasain sejarahnya. Bener gak? Nah, di sini tuh kekuatan utama bisnis tradisional, cerita di balik produk, cerita tentang resep turun-temurun, proses yang masih dijaga atau bahan-bahan lokal yang dipakai. Hal-hal ini tuh ngeberi kasih nilai lebih yang gak bisa ditiru nih sama banyak atau produk-produk instan sekarang, gak bisa. Selain itu, bisnis tradisional juga relatif lebih fleksibel. Resepnya udah dikenal, bahan bakunya juga gampang dapetinnya, dan pasarnya juga luas. Yang dibutuhin tuh tinggal cara nyajiinnya aja sama pengemasan yang ya harus menarik lah ya. Kita bisa lihat nih gimana banyak pelaku UMKM ngemas jajanan pasar dalam box kekinian atau minuman tradisional yang disajiin pakai botol estetik. Ya, tanpa ngehilangin rasa aslinya, tapi tampil lebih modern dan siap bersaing di media sosial. Label legend itu sendiri sebenarnya bukan soal umur usaha semata. Yang lebih penting adalah konsistensinya. Soalnya pas sebuah produk itu mampu ngejaga kualitas, rasanya dari waktu ke waktu, kepercayaan pasar bakal tumbuh dengan sendirinya. Dan kepercayaan itulah, teman Pro 2, yang ngebuat orang itu rela datang balik lagi. Nah, dalam konteks bisnis nih ya, tradisional tuh justru bisa jadi pembeda yang kuat banget. Pas banyak produk berlomba-lomba jadi paling baru dan paling unik, yang tradisional tuh tampil sebagai sesuatu yang nenangin, stabil dan bisa dipercaya. Teman Pro 2, bisnis yang ngangkat ketradisionalan tuh bukan berarti nolak perkembangan zaman loh. Justru sebaliknya, ini tuh adalah ya cara buat maduin nilai lama dengan pendekatan baru. Resep lama, kemasan baru. Rasa lama, tapi ceritanya baru. Dan itu tuh yang ngebuat bisnis dengan embel-embel legend tetap diminatin sama pasar. Soalnya pada akhirnya orang tuh bukan cuma ngebeli makanan atau minuman, tapi juga ngebeli kenangan, rasa aman, dan cerita yang hidup di baliknya. Tradisional bukan berarti ketinggalan zaman loh. Kalau diolah dengan tepat, justru bisa jadi peluang bisnis yang bisa bertahan lama dan pastinya cuan.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
0: Masih di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dari makanan berat, minuman atau jajanan tradisional, Taman Pro 2 tuh lebih pilih yang mana nih?
2: Aku condong ke makanan tradisional sih, karena ya mengenyangkan dan juga gak ada proses-proses yang cepat gitu, butuh proses.
3: Aku lebih milih ke makanan tradisional, soalnya kalau minuman tradisionalnya sejauh ini belum ada yang apa ya, masih suka banget.
4: Jajanan tradisional sih.
5: Lebih pilih ke makanan tradisional ya, karena lebih enak aja gitu, lebih nyangin daripada minuman tradisional.
0: Kalau ngomongin kue tradisional, top of mind-nya Taman Pro 2 tuh kue apa sih?
2: Yang pertama tuh top of mind-nya yang pasti ini, bolang baling. Terus yang mungkin setelahnya baru ini serabi noto suman.
3: Di aku masih kue putu.
4: Klepon sama kue apem. Itu sih yang paling disukain.
5: Kue tradisional top of mind-nya adalah kue cucur. Kue cucur itu enak, harganya murah, manis, dan gampang ditemui.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Taman Pro 2, dari pertanyaan pertama tadi, soal pilihan antara makanan berat, minuman, atau jajanan tradisional, kalau versi aku pribadi sih ya, aku tuh lebih condong ke minuman sama jajanan tradisional. Soalnya dua hal itu tuh fleksibel banget nih, bisa dinikmatin kapan aja, gak harus nunggu lapar, kamu tinggal makan langsung happy, bener gak? Terus minuman tradisional itu rasanya juga punya karakter sendiri, anget, familiar, dan kadang tuh bisa bikin kita keinget sama rumah. Sedangkan jajanan tradisional, wah ini sih gak pernah gagal sih. Dari yang manis, gurih, yang teksturnya unik, semuanya tuh punya ciri khas yang susah dilupain. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau ngomongin kue tradisional, top of mind aku tuh langsung ke Nogosari. Soalnya tuh kue yang satu ini klasik banget. Lembut, manisnya pas, dan aromanya khas. Terus ada juga Terang Bulan, yang sekarang versinya tuh udah macam-macam banget. Tapi versi tradisionalnya tetap punya tempat di hati aku. Dan yang lagi sering banget aku dengerin nih belakangan ini di FYP aku, ada Jujur Aidabi. Jujur aja ya, aku tuh sering denger namanya, sering lihat juga di konten-konten kuliner yang FYP sekarang, tapi belum pernah cobain langsung nih. Tapi justru itu tuh yang bikin aku penasaran. Kadang ya emang gitu ya teman-teman berdua, sesuatu yang tradisional tapi lagi viral malah jadi makin menarik buat dicobain. Dari sini kelihatan banget ya, kalau jajanan dan kue tradisional itu sebenarnya punya potensi yang gede. Bukan cuma gara-gara rasanya aja, bukan, tapi gara-gara ceritanya, keunikannya, dan rasa penasaran yang ditimbulin. Dan ini tuh bakal nyambung banget nih sama obrolan kita selanjutnya. Soalnya kita bakal bahas ide bisnis kue tradisional yang gampang dibuat, relevan sama seleranya sekarang, dan pastinya punya peluang cuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taman Bro 2 di tengah gempuran dessert modern dan kue-kue kekinian. Kue tradisional tuh justru makin dicari gak sih? Ya bukan gara-gara rasanya ya, tapi juga gara-gara nilai nostalgia dan kesederhanaannya. Dan kabar baiknya, banyak kue tradisional yang mudah dibuat, modalnya relatif kecil, dan cocok banget nih dijadiin ide bisnis kamu. Bisnis kue tradisional itu menarik soalnya pasarnya gede, luas. Mulai dari orang tua yang rindu sama rasa-rasa yang lama, yang jadul, sampai anak muda yang penasaran soalnya kue-kue ini tuh sering muncul di media sosial mereka. Dengan pengemasan yang tepat nih, kue tradisional bisa naik kelas tanpa kehilangan ciri khasnya. Salah satu kue tradisional yang gampang dibuat adalah nogosari. Bahan dasar itu sederhana, ada tepung beras, santan, gula, garam, sama pisang. Adonannya dimasak sampai mengental, terus dikasih isian pisang, terus dibungkus daun pisang, terakhir dikukus. Rasanya tuh lembut, manisnya pas, dan aromanya khas. Ini yang bikin nogosari itu selalu punya penggemar kayak aku. Kue berikutnya adalah cucur adabi kesukaan kami. Nah, kue ini terkenal sama teksturnya yang berserat di tengah dan renyah di pinggirnya ya teman berdua. Bahan utamanya itu tepung beras, gula merah, sama air. Simple banget kan? Jadi adonannya itu didiamin dulu sebentar sebelum digoreng, biar hasilnya itu maksimal. Sekarang cucur juga bisa divariasiin sama rasa pandan, coklat, atau gula aren premium. Ada juga kue lapis yang tampilannya cantik dan berwarna-warni. Bahannya tuh campuran dari tepung beras, tepung tapioka, santan, dan gula ya. Prosesnya dikukus bertahap perlapisan teman Pro 2. Tapi justru itu tuh yang jadi daya tariknya. Teksturnya kenyal dan rasanya legit. Cocok banget buat pasar yang suka tampilan estetik. Buat kue yang lebih praktis, ada getuk yang bisa jadi pilihan kamu. Terbuat dari singkong yang dikukus, terus dihalusin dan dicampur gula. Jadi getuk ini mudah divariasiin juga teman Pro 2. Bisa ditambah kelapa parut, coklat, atau keju. Selain murah, bahan bakunya juga gampang banget didapetin. Nah, teman Pro 2, soal ngemulai bisnis kue tradisional, kuncinya adalah di beberapa hal nih. Pertama, konsistensi rasa. Soalnya kue tradisional sangat mengandalkan rasa. Sekali pelanggan cocok, mereka bakal balik lagi. Yang kedua, kemasannya. Walaupun kue tradisional identik sama daun pisang, kamu tetap bisa nambahin sentuhan modern lewat box, label, dan stiker brand. Ya, sederhana tapi bersih dan rapi. Ketiga, skala kecil dulu aja teman Pro 2. Mulai dari pesanan tetangga, teman, atau sistem pre-order. Dengan gitu, resiko bisa ditekan dan kualitas tetap terjaga. Yang keempat, manfaatin sosial media kamu. Cerita tentang proses pembuatannya, aroma dapur, atau filosofi kue tradisional justru jadi konten yang menarik. Orang tuh sekarang suka cerita, bukan cuman produknya aja. Dan yang terakhir, jangan takut inovasi. Selama ada rasa dasarnya tuh tetap, kue tradisional tuh bisa dikreasiin tanpa kehilangan jati diri. Tambahan topping, varian rasa, atau paket bundling bisa jadi nilai tambahan. Teman Pro 2, bisnis kue tradisional itu bukan soal kembali ke masa lalu, tapi ngebawa rasa lama ke masa kini. Dengan resep yang sederhana, sentuhan kreatif, dan niat yang konsisten, kue tradisional bisa jadi ladang yang cuan yang berkelanjutan. Karena dari dapur kecil bisa lahir bisnis yang besar. Dari rasa yang sederhana bisa tumbuh peluang yang luas.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pembahasan yang kita nikmatin bareng hari ini ya, satu hal yang jadi makin jelas, yang tradisional itu nggak pernah benar-benar kehilangan tempat di pasar. Justru pas dikemas dengan cara yang tepat, nilai tradisional bisa berubah jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Tadi kita udah ngobrol soal gimana nih embel-embel tradisional atau legend punya daya tarik yang kuat. Bukan cuma soal rasanya aja, tapi soal cerita, kenangan, dan kepercayaan yang udah terbangun sejak lama. Dan dari situ tuh, kita lanjut ke ide bisnis kue tradisional yang ternyata banyak banget pilihannya. Gampang dibuatnya, dan bisa dimulai dari dapur rumah kamu sendiri yang kecil. Kita belajar kalau mulai bisnis itu nggak harus nunggu modal besar buat atau alat canggih buat ngebuatnya ya. Kadang yang dibutuhin cuma resep yang sederhana, terus konsistensi rasa, sama keberanian buat mulainya. Ditambah sedikit sentuhan kreatif di kemasan dan juga pemasaran, kue tradisional bisa naik kelas tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin lagi kepikiran mau usaha tapi masih ragu nih, ingat satu hal. Yang sederhana belum tentu kecil, dan yang lama belum tentu kalah saing. Aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol siang kali ini. Tetap di sini, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

95,3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih bareng Wela ya di santai siang hari ini. Gimana nih sejauh ini Idul Adhanya? Apakah sudah keliling untuk membagikan daging-daging kurban? Seru banget ya kayaknya kalau misalnya kamu jadi panitia kurban hari ini dan kamu nyantai bareng sih sama panitia yang lain nih. Jangan lupa nih es teh manisnya ya buat nyantai siang ini ya. Duh, panas-panas kayak gini, sumuk-sumuk kayak gini di Semarang cocok banget. Apalagi nih, sambil dengerin Pro 2 Semarang nih, cocok banget. Jangan lupa ya teman Pro 2 tetap dengerin Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau kamu boleh banget nih download RR Digital biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja. Downloadnya lewat mana? Lewat App Store kamu atau Play Store. Oke, okay. Aku ada lagu dari Good Morning Everyone nih.

di Harga, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

lagi seneng banget nih karena ada kabar yang bahagia banget dari dunia bulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses ngamanin tiket ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Alwi berhasil menang dari wakil Prancis, namanya adalah Thomas Junior Popovny, lewat pertandingan strike set langsung di Singapura Indoor Stadium Kallang Selasa kemarin. Bermain selama 46 menit di nomor 2, pebulu tangkis yang usianya 21 tahun ini sukses banget nih menang dengan skor 21-19 dan 21-14. Aduh, ternyata nih ada fun fact-nya. Alwi ini menang karena dia itu balas dendam. Tapi bagus ya balas dendamnya ya. Jadi Alwi ini sempat kalah nih di Piala Thomas tahun lalu nih. Sebenarnya bukan tahun lalu ya, tapi kemarin, yang kemarin itu di Prancis. Kekalahan ini tuh jadi apa ya, motivasi buat Alwi biar sekarang tuh menang. Nah, benar, menang dia sekarang. Kerennya lagi nih, Alwi sampai berusaha menjadi mature di lapangan gitu ya, dewasa. Jadi Thomas ini sempat melancarkan aksi spy war gitu buat memecahkan konsentrasi dari Alwi. Dan Alwi sama sekali tidak goyah loh. Dia memilih buat fokus sama permainannya sendiri. Kalau kata Alwi sih gini ya, it is what it is. Tapi asik, asik. Just part of the game aja sih. Anak muda banget ya kalau kata aku ya. Nah, mentalnya memang benar-benar juara banget nih dalam pro 2. Tapi juga apa ya, dia tuh benar-benar baru ngemulai babak 16 besar ini kan besok Kamis ya. Jadi kayak pertandingan sebenarnya tuh besok Kamis ini. Dan Awi sudah ditunggu nih sama tunggal putra nomor 1 dunia dari Tiongkok, yaitu Shi Yuki. Tapi dia gak keder ya, tanggung pradua. Dia tuh ngaku sangat termotivasi karena Shi Yuki adalah salah satu sosok idolanya Alwi yang sangat ia hormati. Apalagi nih, turnamen kali ini bertepat-tepat banget ya sama idolanya ya. Semoga Alwi bisa menang sesuai dengan harapannya.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

0: Tatang Pro 2 pas banget ya, ini kan long weekend banget. Nah, ini adalah saat yang cocok buat kamu memulai olahraga, asik. Nah, olahraga yang cocok nih buat long weekend kayak gini bisa dari trekking. Kamu bisa ke Ungaran nih, di sana banyak banget jalur-jalur yang cocok buat pemula. Nggak usah sampai puncak Ungaran banget, tapi kamu udah bisa nih nikmatin pemandangan-pemandangan yang seru banget deh, yang ijo-ijo, ngelihat kota-kota juga di bawahnya, kota Semarang pastinya ya. Habis itu bisa juga nih kamu ke Kopeng nih, ke Kopeng juga bisa banget nih kamu trekking di situ. Selain itu, kalau misalnya kamu nggak suka trekking, maunya pakai motor trail gitu ya, wah itu juga oke banget. Jalan kaki menanjak itu kan bakal kalornya gede banget ya, tapi nggak berasa karena pemandangannya yang bagus-bagus banget pastinya. Selain itu ada juga nih yang bareng sama teman-teman kamu ya. Selain trekking, trekking tuh bisa berdua, bisa sendirian, tapi hati-hati ya kalau sendirian ya. Terus kalau misalnya mau bareng-bareng banget dan tetap di kota karena mungkin kamu capek gitu ya, udah kerja dari kemarin-kemarin baru bisa rest sekarang, bisa juga ini namanya Birdsum Cycling. Jadi kamu bisa naik sepeda bareng deh sama teman-teman kamu, atau bisa juga kamu riding ya sama teman-teman yang lain gitu ya. Bisa juga nih kalau misalnya kamu di sore hari atau di pagi hari banget gitu, menjelang fajar, wah itu tuh subuh-subuh tuh bisa sholat bareng, beribadah bareng juga, bisa kemana-mana bareng sama teman kamu dan sekalian sehatnya juga bareng, wah seru banget ya. Selain itu juga ada water sport nih teman Pro 2, yaitu berenang ya. Selain berenang juga ada di sungai gitu, kamu bisa pakai kano, bisa, wah itu seru banget sih teman-teman bareng-bareng ya, naik perahu gitu. Bisa juga berenang sama teman-teman kamu mungkin di kolam. Semarang banyak banget nih kolam yang seru-seru banget nih.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya, acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya.
2: Itu budek. Itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun, tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: 20. Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
2: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih Didi yang jogo. Ya, masih gosong ya, masih aduh di luar sana aku masih kesana kesini matanya masih cekung.
1: Next Scoopy
2: aja belum punya.
1: Oh, ya.
2: Ya jangan sedih, masih pinjem motor sana sini, masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi iya. Coba zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu enggak usah khawatir Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking Rara. Kamu kan usianya masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
2: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah onon ya beasiswa kira diwariske.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, just tenan bae. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timik-timik itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
2: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina Rara, biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejari.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
1: Semangat
2: kita
1: Rara.
2: Kita doain yang terbaik buat kamu Rara.
1: Amin, bye.
2: Bye.
4: Yo,
0: kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Seberapa besar sih dampaknya kalau kebiasaan kita menyimpan terlalu lama data-data digital ini untuk perubahan iklim?
2: Kalau kita ibaratkan ya, misalnya kita streaming video lah di YouTube atau TikTok atau apa, itu setengah jam aja kalau kita ibaratkan seperti merebus beberapa cangkir air gitulah, kalau kita ibaratkan itu. Terus kalau kita ibaratkan satu jam juga bisa diumpamakan emisinya sama dengan kita berkendara kendaraan dengan jarak pendek. Jadi sama aja kita butuh bensin gitu kan. Karena selama streaming itu pasti kita butuh data, butuh kadang kirim video atau nonton, butuh internet, kita juga charge itu. Jadi banyak energi yang sebenarnya digunakan gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Wella. Sisa 1 jam nih aku nemenin kamu di Santai Siang ya, teman Pro 2. Nah buat kamu nih yang barusan gabung dengerin Pro 2 Semarang, tenang aja, playlist yang aku pegang nih masih seru-seru banget ya. Dan pastinya bisa sambil sing-along nih kamu sendirian atau sama teman-teman kamu. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang baru di jalan OTW mau liburan gitu ya, mau pulang kampung mungkin atau mau pergi sama keluarga atau teman-teman kamu, hati-hati di jalan pokoknya. Mungkin kamu juga yang lagi rest ya, lagi capek gitu ya, habis sempat bantuin panitia kurban. Nah pokoknya kalau kamu lagi di jalan hati-hati, pokoknya tengok kanan kiri, spion, jangan lupa mantelnya juga, jangan lupa untuk bawa payung juga, jaga-jaga takutnya nanti kalau misalnya cuaca bisa berubah ya. Dan tenang aja, Pro 2 Semarang ada info cuaca buat ngasih tahu kamu nih gimana sih cuaca hari ini, prediksinya ya. Jadi kamu tuh bisa merencanakan kegiatan kamu hari ini sampai malam nanti. Jadi stay tune terus di Pro 2 Semarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

American Music Awards 2026. Jadi K-pop legendaris kita nih, BTS baru aja mencetak sejarah baru ya Tom Produa. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi sebagai Artist of the Year. Ini dikasih di malam hari ya, waktu setempat di Senin kemarin. Nah, Tom Produa, yang bikin aku merinding adalah RM sama kawan-kawan ini tuh sukses unggul dari musisi papan atas dunia tahun 2002. Mulai dari Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Taylor Swift, sampai bintang muda yang lagi hits banget, yaitu Sabrina Carpenter. Dan trofi ini itu diumumkan langsung sama Busta Rhymes ya, dan pastinya bikin BTS sama ARMY itu terharu banget tahun 2002. Fun fact nih dari sang leader RM ya, bilang kalau kemenangan ini tuh terasa spesial banget dan emosional karena diraihnya itu tepat banget setelah semua anggota BTS tuh menyelesaikan wajib militer mereka. Aduh, jadi double-double ya penghargaannya ya. Penghargaan sebagai Artist of the Year, juga merayakan mereka tuh selesai wajib militer gitu. Aduh, aku sih bangga banget ya, walaupun aku bukan ARMY tapi aku penikmat lagunya mereka juga nih. Gak cuman itu tahun 2002, jawab tuh cerita kalau dia tuh sempat terkejut ya, dan pastinya bersyukur karena respon global tuh bagus banget, dan responnya terhadap album-album baru mereka tuh wah dor banget deh. Sementara nih Jimin, dia menutup pidato mereka dengan ucapan terima kasih dan dukungan yang penuh nih buat fans dan rangkaian terdunia mereka. Haduh, oh iya tahun 2002, gak cuman sampai situ loh, ternyata BTS juga membawa pulang piala Song of the Summer lewat single hitsnya mereka yang judulnya Swim. Waduh, luar biasa banget ya. Ini tuh sempat merajai puncak Billboard Hot 100 ya, sebagai pelengkap malam yang sempurna. BTS juga ngebawain lagu Hooligan nih dari album barunya mereka, yaitu Arirang. Nah, tahun 2002, Maret kemarin itu Arirang juga ada di Billboard 200 gitu ya, dan itu di posisi pertama. Wah, keren banget ya, welcome back Kings. Ini langsung aja deh lagu dari BTS tapi yang Dynamite ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada film lokal yang lagi anget banget nih diomongin di mana-mana ya. Judulnya adalah Keluarga Suami Adalah Hama. Aduh, ini lagi tayang di bioskop ya Taman Pro 2. Cocok banget nih buat kamu dan nonton kamu yang memang mungkin suka banget nih sama drama-drama keluarga kayak gini. Ini tuh digarap sama Umbara Brother Film dan VMS Studio. Bintangnya juga keren-keren banget. Ada Omal Daniel, ada Raihan Nun, ada aktris senior kayak Meriam Bellina, ada Sita Marino, sampai Jeremy Moremas. Ceritanya dari sudut pandang ini ya, istri gitu ya, berfokus sama dinamika yang pasang surut nih dari hubungan suami istri, khususnya itu adalah dari keluarga besar Taman Pro 2. Menariknya, sang sutradara tuh sekaligus penulis ya, yaitu ada Anggi Umbara, belak-belakan aja kalau cerita ini emang personal banget dan adalah curhatannya dia dari pengalaman pribadinya sendiri. Aduh, menarik ya. Jadi relate banget ya pokoknya ini sama kita warga Indonesia ya. Menikahnya tuh udah 20 tahun yang lalu gitu ya. Anggi ini menuangkan kisahnya sebagai istri dan ibundanya itu, dan ibunya tuh sempat marahan gitu, ibu dari suaminya, jadi mertuanya ya. Ini tuh marahnya selama belasan tahun. Ini tuh kayak jadi hal-hal detail tuh jadi ngerasa salah gitu, mulai dari masakan sampai mungkin beres-beres rumah juga kayaknya salah, jadi waktu tidur jam apapun lah rasanya salah di mata ibu mertuanya. Itu banget konflik menantu versus mertua yang dikemas jujur banget nih dan apa adanya. Pasti sukses deh bikin penonton di dalam bioskop tuh ikut gregetan dan juga terharu pastinya ya. Nah, Taman Pro 2 memang mertua itu kan idealnya diselesaikan dengan internal ya, berdua aja ya. Tapi memang butuh ini nih, butuh penengah gitu ya. Nah, mungkin suami itu sendiri, Taman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan Agustri. Silakan informasinya. Silakan informasinya.

Mohon maaf teman Pro 2, sepertinya terdapat gangguan ya. Jadi saat ini saya akan membacakan informasi cuaca hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dengan kondisi terasa seperti 34 derajat Celcius. Cuaca panas diperkirakan berlangsung sejak pagi dengan langit relatif cerah dan tingkat kelembapan udara mencapai 73%. Potensi kemungkinan gerimis mulai muncul sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat dan kembali berpotensi terjadi menjelang sore sekitar pukul 4 sore. Sementara pada malam hari hujan ringan diperkirakan turun sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat disertai peluang gerimis hingga pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Dalam perspektif edukasi dan advokasi cuaca, masyarakat diingatkan untuk tidak mengabaikan perubahan cuaca meski pagi hingga siang tampak cerah. Peralihan cuaca panas menuju hujan ringan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan aktivitas harian masyarakat. Dengan kecepatan angin sekitar 3 km per jam, kondisi udara di kota Semarang cenderung terasa hangat dan gerah sepanjang hari. Informasi perkiraan cuaca diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dinamika cuaca perkotaan.

Oke, Teman Pro 2 udah mau jam 3 aja ya. Dan saatnya aku pamit gantian sama Vetra Julia buat ke sore ceria. Teman Pro 2, thank you banget tadi udah mau join live TikTok. Makasih juga sama request-requestan lagunya yang oke-oke banget dan aku udah puterin tadi ya. Thank you banget juga udah nemenin aku di santai siang hari ini. Nah, selamat lanjutkan liburannya Teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga nih buat istirahat yang cukup. Terus kalau kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau ngantuk jangan lupa melipir. Terus kamu gantian sama teman kamu atau mungkin istirahat sebentar ya, 30 menit cukup deh. Nah, Teman Pro 2, terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dan sekarang ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih Kak buat bicara di depan umum.
2: Betul.
1: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya Kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
2: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya. Karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya. Oh iya, cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu. Nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
1: Oh benar banget.
2: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
1: bener
2: ya kak ya. Kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera. Pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih. Baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi sore ini, Rabu 27 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika mencatat progres konstruksi jalan tol Semarang Demak seksi 1B sepanjang 6,67 km tersebut hingga Mei 2026 telah mencapai 83,39%. Proyek jalan tol Semarang Demak seksi 1B tersebut merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang terintegrasi dengan tanggul laut untuk mengurangi banjirop di pesisir utara Semarang. Tol Semarang Demak dibangun untuk meningkatkan konektivitas kawasan Pantura sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Semarang Demak yang selama ini kerap terdampak rob dan kemacetan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kota Semarang pada pertengahan Mei 2026 meninggalkan duka mendalam sekaligus kerusakan yang tidak sedikit. Selain merendam pemukiman dan merusak infrastruktur, bencana tersebut juga merenggut 2 korban jiwa. Korban meninggal dunia diketahui bernama Kurnia Suci Marcella 22 tahun warga Purwosari Semarang Utara dan Mariam 71 tahun warga Kecamatan Tugu yang hanyut terseret derasnya arus banjir. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Murni Ediati mengatakan, luapan air saat itu menyerupai banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter. Menurutnya penanganan pasca banjir saat ini terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah Kota Semarang, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga sejumlah instansi terkait. Fokus utama penanganan diarahkan pada wilayah terdampak genangan, peningkatan kapasitas tampungan air, serta penambahan daerah resapan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga saluran air dan pengendalian limpasan air melalui konsep Zero Delta Q juga terus diperkuat. Informasi terakhir di Info Pro 2, seekor sapi kurban lepas lalu tercebur ke dalam parit di Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Sapi berhasil diselamatkan petugas damkar. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri, mengatakan pihaknya menerima laporan pada Selasa 26 Mei 2026 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan bantuan damkar dan juga warga sekitar. Ia juga menyampaikan evakuasi berlangsung dengan aman dan tidak ada yang terluka baik warga petugas atau sapi itu sendiri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, nemenin waktu sore kamu sampai jam 7 malam nanti. Pastinya ya teman Pro 2, dengan lagu-lagu asik, informasi seru, dan obrolan hangat yang siap bikin sore hari kamu lebih berwarna. Buat kamu yang merayakan, aku Fitra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga momen kurban tahun ini membawa berkah, kebahagiaan, dan semakin mempererat kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Amin. Pastikan ya kamu tetap stay bareng aku di Sore Ceria, karena sore kamu bakal makin seru cuma di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa

Stage Iconic Lawang Sewu, Teman Pro 2 kembali jadi lokasi salat Idul Adha 1447 Hijriah pagi tadi ya, berjamaah untuk umum. Dan ini jadi kali kedua loh salat Id digelar di tempat bersejarah yang udah berdiri sejak tahun 1904 ini, Teman Pro 2. Wow. Salat ini dijadwalkan berlangsung ya, tadi pagi tuh jam 6:30 sampai jam 8 pagi di halaman tengah Lawang Sewu Jalan Pemuda. Yang paling asik nih, acara ini tuh tadi gratis, terbuka untuk umum dan gak perlu daftar dulu, tinggal datang ikut ibadah sholat bareng sama masyarakat lainnya. Dan menurut pengelola sendiri ya, kegiatan ini tuh jadi seru untuk memadukan nilai sejarah dan spiritualitas dalam satu momen spesial. Jadi bukan hanya tempat wisata aja, Lawang Sewu juga pengen jadi ruang publik yang punya manfaat sosial dan spiritual buat masyarakat Kota Semarang. Selain ibadah, acara ini juga diharapkan bisa mempererat silaturahmi dan bikin masyarakat makin peduli sama pelestarian bangunan heritage di Semarang. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang lagi di Semarang atau sekitarnya, bisa banget nih ya jalan-jalan ke Lawang Sewu ya, rasakan vibes bedanya di jalan-jalan tempat lain ya yang gak ada, karena ini satu-satunya di Kota Semarang.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Keamanan dan ketertiban kota kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Kali ini dukungan datang dari Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau FKSB, teman Pro 2 ya. Ketua FKSB AM Jumai menilai langkah Polrestabes Semarang makin terasa dampaknya buat warga kota, khususnya dalam menekan aksi balap liar dan kenakalan remaja yang sering bikin resah alias kreak ya Tama Pro 2. Salah satu langkah yang jadi sorotan adalah pemasangan pita kejut di kawasan rawan balap liar di wilayah Penggaron, Pedurungan, di daerah Dr. Cipto itu juga ada. Jalan MT Haryono sekarang juga udah ada Tama Pro 2. Dan total tuh ada sekitar 16 pita kejut deh yang dipasang untuk menghambat ya laju kendaraan dan mencegah kecelakaan di jalan raya. Nggak cuma itu aja sih teman Pro 2 ya, patroli malam sampai dini hari juga terus digencarkan secara humanis dan profesional. Ditambah lagi ada aplikasi Libas yang memudahkan masyarakat buat melapor cepat dan

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutnya 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khas Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia yang bukan cuma unik dan penuh makna ya teman Produa, tapi juga ada bukti kalau perpaduan budaya dan nilai religius di Indonesia tuh keren banget. Mulai dari tradisi penuh berkah, arak-arakan meriah, sampai ritual adat yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Selain jadi momen ibadah, Idul Adha juga jadi ajang menjaga budaya lokal dan mempererat kebersamaan masyarakat. Kalau di Kota Semarang sendiri, tradisi apa yang unik? Nanti aku bakal sebut teman Produa. Stay close.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di Semarang sendiri teman Produa ya, ada tradisi apitan, budaya unik yang selalu hadir menjelang Idul Adha. Ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi dan rezeki yang sudah didapat selama setahun. Biasanya acara diawali dengan pertunjukan seni tradisional kayak kuda lumping yang bikin suasana tuh makin meriah. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Keserupan, tapi dengan keserupan ya. Tapi yang paling seru dari tradisi ini adalah rakan-rakan hasil panen yang dibawa keliling kampung. Setelah itu hasil bumi diperebutkan warga karena dipercaya bisa membawa berkah dan keberuntungan buat siapa saja yang mendapatkannya. Nama apitan sendiri berasal dari posisi bulan pelaksanaan Idul Adha yang berada di antara bulan Syawal dan Zulhijjah, atau istilah Jawa diapit oleh dua bulan tersebut. Selain jadi tradisi turun-temurun, apitan ini juga jadi ajang kebersamaan warga, sekaligus juga melestarikan budaya lokal yang masih terus terjaga sampai sekarang.

Di balik keriuhan Idul Adha, terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan.

Sini 5,3 FM Bro 2 Riris Maran, teman terbaik kamu. Buat kamu yang tahun ini dan aku juga sih menikmati hari raya selalu di tanah perantauan ya. Ini hari raya kedua aku nemenin kamu teman Bro 2 ya. Khususnya di Idul Adha ini tetap semangat dan jangan merasa sendiri ya. Meski jauh dari keluarga, hangatnya kebersamaan dan makna Idul Adha tetap bisa dirasakan lewat doa, silaturahmi dan juga momen bersama orang-orang sekitar kita. Ya sederhana tapi gak apa-apa ya. Kadang memang ada rasa rindu sama kampung halaman, suara takbir di rumah, sampai makanan khas keluarga yang selalu dinanti. Itu sih yang bikin kangen. Tapi dibalik itu semua, perantauan juga mengerti kayak mengajarkan kayak arti perjuangan gitu, mandiri, rasa syukur yang lebih dalam di hari yang penuh berkah ini. Dan sore hari ini aku gak sendiri, karena di ujung telepon bernasib sama-sama kayak aku teman berdua Idul Adha di perantauan. Langsung aja kita sapa, ada Aji Wibowo, komika stand up Indo Semarang. Sore Aji. Aji, bisa dengar suaraku gak? Oke, aku coba ya. Kok gak kedengeran? Aji bisa dengar suaraku gak? Ini kelihatannya agak bermasalah deh teman Pro 2. Oke, aku coba menghubungi Aji di line telepon yang lain teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal hubungi. Oke, Aji bisa dengar suaraku? Kayaknya gak kedengeran, aku gak dengar suara Aji nih teman Pro 2. Oke, kita coba line telepon yang lain teman Pro 2. Nanti kita bakal stay di sini nemenin kamu di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Udah tersambung sama Aji nih teman Pro 2 ya. Kalau aku dan dia sih sama-sama perantauan ya, menikmati hari raya selalu di gak di kota asal toh, Pro 2 agak sedih sih, tapi it's okay, gak apa-apa. Mengajarkan arti perjuangan, kemandirian, rasa syukur, itu yang penting. Langsung aja yuk kita sapa Aji.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Sore, lagi sibuk apa nih Ji?
1: Kebetulan sekarang nggak ada kesibukan nggak, iya kemarin baru aja keluar kerja.
0: Oh, I'm so sorry. Tapi ini keputusan kamu kan untuk resign atau gimana?
1: Iya Kak, keputusan saya sendiri.
0: Oke, baik. Semoga bisa dapat kerjaan yang sesuai sama passion kamu ya, Aji ya.
1: Oke, terima kasih Kak.
0: Sama-sama. Aji asal dari mana sih?
1: Saya aslinya Brebes Kak.
0: Oh, berarti dekat sama Puerto Rico ya? Purwokerto situ ya?
1: Dekat sama Portugal.
0: Oh, Portugal. Oh iya benar banget ya. Kalau nggak ngapak tuh nggak penak katanya kayak gitu teman Pro 2. Aji, Idul Adha tahun ini kamu mutusin nggak mudik ya? Ini posisi di Semarang kah?
1: Ya Kak, ini lagi di Semarang.
0: Ini pertama kalinya kamu merayakan hari raya jauh dari kampung halaman atau udah beberapa kali?
1: Kalau Idul Adha ini udah beberapa kali sih Kak. Bahkan ini itu yang sebelumnya Idul Fitri juga pernah nggak pulang.
0: Oh pulang, cuma ini Idul Adha yang beberapa kali ya. Masih ingat nggak momen pertama kali harus merayakan Idul Adha di rantau? Karena kamu tadi kan bilang udah beberapa kali kalau Idul Adha.
1: Iya, ingat banget Kak kalau pertama kali nggak pulang pas Lebaran itu. Jadi sedih aja Kak, nggak ada keluarga di dekat. Nggak bisa menikmatin masakan rumah.
0: Sedih gitu. Alasannya kenapa kamu nggak bisa pulang? Apakah karena kerjaan, sibuk banget, atau gimana?
1: Iya, yang pertama itu karena kerjaan, jadi nggak bisa pulang. Jadi ya udah stay di tempat perantauan.
0: Tapi kamu sempat ngerasa nggak bedanya? Yang paling terasa deh suasana Idul Adha di kampung halaman sama di Semarang. Kan kamu sekarang stay di Semarang kan?
1: Terasa beda banget Kak, jauh banget. Kalau di Semarang kan di kos, nggak ada keluarga gitu, nggak ada yang nyuruh makan ya kan. Kalau di rumah kan pasti dikit-dikit disuruh makan gitu kan, bedanya itu.
0: Tapi kalau di Semarang kan juga punya teman kan, ada nggak teman yang ngajak nongkrong, eh berhubung kamu nggak pulang yuk ke rumah aku aja kita makan bareng gitu.
1: Ini sih tadi aku yang nyari Kak, mana nih yang lagi bakar-bakaran ini, aku samperin gitu.
0: Oh, kamu japri satu-satu atau ada grup khusus gitu? Eh, siapa yang rumahnya lagi mau berbekyunan nih, bebekaran gitu? Aku boleh datang nggak kamu gitu? Atau kamu tiba-tiba langsung datang gitu?
1: Aku japri satu-satu, wah ini habis maghrib nanti ke sana.
0: Oh, akhirnya dapat satu tempat.
1: Dapat, nanti kita mau bakar-bakaran.
0: Tapi kamu modal apa?
1: Ini modal kecap aja Kak.
0: Modal kecap aja, yang murah meriah ya, Ji.
1: Iya, betul.
0: Oh, seru deh. Tapi ini pasti banyak temannya. Rencana kapan habis maghrib nanti?
1: Habis maghrib kan, nanti kita mau nyate.
0: Wih, mantap. Sate apa nih?
1: Sate kambing Kak, nanti kita dapetnya kambing, jadi kita nyate kambing sama bikin sop balungan itu Kak. Wih,
0: ini anak kos juga dapat daging.
1: Nah itu Kak, makanya tadi saya nyari, soalnya anak kos nggak dapet di sini.
0: Oh, oke. Mungkin mereka warga sekitar melihat kamu sebagai pendatang kali Ji. Jadi kamu iya, kamu udah lapor Pak RT belum untuk jadi warga sementara? Kalau masuk dari data itu kan siapa ya tahu, kan dapet Ji.
1: Iya, saya nggak nyari kupon sih Kak. Harusnya tadi saya tuh keliling nyari kupon, tapi lagi di kos, saya tungguin kok nggak datang-datang di daging gitu.
0: Oh, tapi tadi sholat Id?
1: Sholat Kak, alhamdulillah.
0: Sholat di mana?
1: Di masjid paling dekat sini Kak. Ini kan aku ngkos di dekat UNES ya. Ya masjid Bab UNES yang dekat.
0: di daerah Gunung Pati gitu, situ ya, sekaran situ ya?
1: Betul kak, di dekat sini sama temen tadi.
0: Tapi kebiasaan keluarga saat Idul Adha di rumah yang paling kamu rindukan, yang paling seru itu apa? Ini kan beda di perantauan, kalau di rumah tuh yang paling seru waktu hari raya kurban.
1: Itu sih kak, kalau di rumah tuh pasti saya ada waktu gitu buat nonton proses penyembelihan gitu. Karena kan sama adek, sama kakak gitu, itu yang paling seru. Apalagi kalau hewan kurbannya itu yang lawan-lawan gitu kan, gak pasti seru nontonnya gitu.
0: Dan tugasmu sebagai apa?
1: Kalo biasanya itu motong-motong daging kak, di kan rumah saya dekat musola tuh. Yang motong-motong daging terus dibagi-bagi nanti ke warga, saya juga bagiin, ikut bagiin.
0: Remajanya ikut terlibat ya, kalau dekat masjid sih biasanya dapat yang paling banyak nih kelihatannya.
1: Iya, dapat kepala, dapat kaki, dapat jeroan juga.
0: Hah, serius dapat kepala?
1: Dapat kak, kalau dekat musola kan saya dapat kepalanya juga.
0: Penasaran deh, kalau kepala kambing itu dapatnya kepala kambing apa sapi?
1: Ya paling seneng sih ngolahnya enak sih dapat kepala kambing kak, gampang itu, masih biasanya, gampang.
0: Diolah jadi apa Ji?
1: Biasanya diolah pakai ini kak, yang biar biasanya kan di angusin dulu tuh kepalanya tuh, terus nanti kita di bumbu-bumbu yang kuning.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng sama Aji Wibowo, komika stand up Indonesia, yang kali ini Idul Adha enggak di kota kelahirannya Teman Pro 2 tapi di perantauan. Aji.
1: Iya, Kak.
0: Ngomongin pas hari H tadi kan kamu kan sholat di dekat masjid tiket kos kamu ya, daerah Gunung Pati sekarang situ. Kamu sholatnya bareng-bareng sama teman kos atau gimana?
1: Iya, Kak, bareng sama teman kos. Kebetulan ada teman kos yang gak pulang juga, tadi berangkat pagi-pagi sholat id.
0: Nah, kalau setelah sholat Idul Adha sendiri, kamu sempat video call gak sama keluarga di rumah?
1: Iya, video call sih, Kak, sebentar ngabarin gitu gimana kondisinya aku di sini gitu. Terus di rumah juga gimana, ngabarin.
0: Oke. Saring ngasih informasi ya.
1: Betul, Kak.
0: Sama merantau, kamu ngerasa nemu keluarga baru gak yang nasibnya sama-sama gak pulang? Mungkin dari teman sekosan, mungkin dari teman kerja juga. Biasanya kalau kayak gini kalian bikin kegiatan apa sih biar tetap terasa suasananya ngumpul-ngumpul gitu, Ji?
1: Ada beberapa sih, Kak, tadi kan yang merantau gak pulang juga. Tadi kan aku sempet aja kayak barbarkan gitu, biar suasananya dapet, Idul Adhanya gitu. Temen kos, temen stand up juga kadang aja.
0: Oke. Tapi penasaran sih, pernah gak kamu dapat kiriman makanan atau diajak makan warga sekitar tuh, makan bareng, atau ibu kos deh yang punya kos gitu kalau kamu gak mudik?
1: Nah, selama ini sih belum, Kak, soalnya ini kan kos baru ya, aku pindah ke sini, jadi belum kenal banget nih sama warga kita.

0: Ibu kosnya juga gak ada kan, adanya bapak kos
1: gitu. Ya, bapak kos gitu, tapi baik kan bapak kosnya?
0: Baik kan, kadang suka ngasih makanan juga.
1: Tuh, gitu. Berbaur sama Akamsi.
0: Iya lah, tadi pengen gitu berbaur, cuman belum kenal banget jadi malu kak.
1: Masa malu, udah gede emang lo. Tapi setelah beberapa kali merayakan Idul Adha di rantau, makna apa menurut kamu, Ji? Pengorbanan apa yang akhirnya kamu rasain dari segi waktu, tenaga kamu gitu?
0: Maknanya sih kalau aku ya, aku dapat ini sih. Ternyata waktu kan penting banget ya. Kadang kita waktu kecil gitu, banyak waktu sama keluarga, nggak begitu manfaatin bener-bener. Tapi ketika udah dewasa, nggak ada waktu gitu, pengen pulang, pengen kumpul sama keluarga gitu. Ternyata waktu itu penting banget sih, ya. Itu sih maknanya sih, kan.
1: Pernah ngerasa agak kecewa nggak sama diri sendiri? Ya, nggak bisa pulang. Walaupun dipaksain harus pulang gitu.
0: Ya pernah kak, apalagi waktu yang Idul Fitri pun sempat tuh kecewa banget. Karena kan itu Idul Fitri beda ya konsepnya sama Idul Adha. Itu lebih terasa banget kecewanya tuh. Sedih, denger gemba takbiran itu, ingat keluarga, ingat orang tua gitu kak.
1: Oke, ngerasa jauh ya, biasanya ada yang deket kita gitu.
0: Betul kak, ngerasa jauh banget. Okay. Pengen langsung pulang tapi nggak bisa gitu kak.
1: Aduh, sama dong kayak saya. Gitu. Terakhir Ji, buat ya, teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin juga lagi merantau, lagi stay di Semarang aja, nggak bisa pulang kampung. Ada pesan nggak atau kata penyemangat dari kamu buat teman Pro 2?
0: Buat teman-teman Pro 2 yang bisa pulang, yang rayain itu ada di perantauan, tetap sabar, tetap semangat, rayain kayak biasanya aja. Sesekali nyabarin orang tua gitu, gimana kondisinya gitu. Jadi jangan hilang inilah makna dari Idul Adha itu. Walaupun di perantauan tetap ibadah juga harus dilakuin, tetap ikut kegiatannya gitu biar dapat vibe-nya gitu. Itu aja sih kak.
1: Oke, thank you Aji. Selamat iya, bakar-bakaran nanti sama teman kamu ya. Habis maghrib ya?
0: Iya kak, habis maghrib.
1: Oke, okay. Semoga cepat dapat kerjaan juga ya, yang sesuai sama passion kamu. Apa yang iya, kamu kak, impikan iya. Dalam waktu dekat bisa terwujud deh.
0: Amin kak, terima kasih, terima
1: sama-sama, kasih. Thank you Aji.
0: Iya, sama-sama.
1: Itu tadi teman Pro 2, obrolan aku bareng Aji Wibowo, komika stand up Indo Semarang ya, yang tinggal di Semarang, jauh dari kota asalnya, tadi Brebes ya. Dia gak pulang beberapa kali ya saat Idul Adha, ini mungkin untuk sekian kalinya karena ya kerjaan tadi teman Pro 2. Buat kamu deh yang sama-sama merasakan perantauan tadi juga ngasih semangat ya. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa ibadahnya juga dikencengin teman Pro 2. Pastinya kita juga punya pengorbanan kan. Pengorbanan itu nantinya juga pasti kita yang nikmatin dan orang-orang tersayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: atau udah ready to serve ya, kamu tinggal menikmati ya. Udah dibakar, dibikin sate, barbecue, dibikin sup, dibikin tongseng. Aduh enak banget. Tapi ini ada yang lucu teman Pro 2 ya. Seorang pemilik kambing sukses bikin warganet ngakak usai mencoba ngajarin kambingnya ngembek gitu kan. Mbek, ngembik gitu dengan suara gagah biar cepat laku dijual. Tapi bukan yang terdengar garang, kambing itu malah ngembik, super lembut, soft spoken banget. Itu pokoknya bikin netizen gemes deh sekaligus lucu pengen ketawa. Aku ada videonya tapi bisa keluar gak ya suaranya? Ini dia.
1: Masa begitu? Pantesan gak kepilih. Yang gagah. Yang gagah dong. Tunjukkan bahwa kamu adalah domba jantan. Ayo.
0: Itu tadi tahu bro dua ya, suara mbaknya lemes banget. Mbaknya kayak bengek gitu. Tapi ini lucu banget. Gimana tanggapan dari netizen? Aku bahas di sore hari ini di KKN. Komen-komen ngasal ya. Ada yang komen nih, Sapradita Lobet, Ayub 80 XSS, RAM 2GB bang, jangan dipaksa kayak RAM 8GB, kasihan. Lutfi ini juga komen, soft spoken banget ini kambingnya. Apa Ayani juga komen, akinya soak, jadi suaranya lucu banget ya. Ada juga yang komen, lebih kambing abangnya daripada kambing itu sendiri, karena embeknya yang suaranya mantep banget si abang jualan daripada embeknya. Haris XSS, itu yang di Ketambang harusnya yang bikin video ketukar itu bang, suaranya tuh lucu banget ya. Risa ini komen, harusnya yang ngajarin sih yang kurbanin lebih mirip suaranya gitu kan. Banyak yang ngomong ya ini tuh lucu banget, kebanyakan sih bilang kalau kambing ini soft spoken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,3 FM Pro 2 Radio, semangat teman terbaik kamu merayakan Idul Adha di perantauan. Gak kalah bermakna dibandingkan di kampung halaman juga ya teman Pro 2. Suasana kebersamaan tetap bisa dibangun dengan merawat tradisi, mempererat tali silaturahmi. Kalau sama anak kosan kan banyak dari luar kota ya, gak bisa mudik, ada tugas juga, yang kerja juga sama. Pokoknya semangat buat kalian semua, kalian strong. Kayak si Mbak tadi yang mau dijual gak jadi gitu kan, dia tetap semangat aja teman Pro 2. Oh ya, buat kamu yang pengen dengerin siaran aku di mana aja, bisa banget kamu dengerin di aplikasi RRI Digital. Download aja free di iOS dan juga Android teman Pro 2. Ya, kamu bisa dengerin dimanapun, mau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bisa banget kamu milih kota yang kamu suka, yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. No matter what,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Gatian, pendiri dan tetepuk Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyaksikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

jadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
4: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

Idul Adha kayak gini ya, biasanya kita tuh mulai ngelihat hewan kurban di masjid, di jalan, bahkan kita udah ngobrol nih nanti habis dapat daging mau diolah jadi apa nih ya, sate, gulai, tongseng, wah pokoknya yang enak-enak ya. Tapi ternyata teman perudua, nggak semua orang tuh bisa ngerasain hal yang sama yang kita pikirin ya. Ada kisah yang cukup menyentuh datang dari desa Labotaone, Konawe di desa pelosok ini. Ada warga yang disebut sudah puluhan tahun nggak ngerasain daging kurban, bahkan sampai sekitar 45 tahun. Bayangin aja teman perudua, kalau bagi sebagian orang Idul Adha adalah momen tahunan yang penuh kebersamaan dan makanan khas, di tempat lain masih ada saudara kita yang menanti momen ini begitu lama. Kesenjangan seperti ini masih nyata terjadi di beberapa daerah terpencil Indonesia. Karena itu ada program ya, salah satunya adalah The Kurban Series dari Dompet Wafa, kembali hadir tuh untuk menyalurkan hewan kurban ke wilayah-wilayah yang jarang banget tersentuh distribusi kurban. Program ini sebenarnya udah berjalan sejak tahun 1994. Udah lama sih, dengan tujuan ya tadi ngebantu masyarakat di pelosok agar juga bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha, teman perodua. Mungkin buat kita ya, kadang sesuatu yang biasa buat kita bisa jadi sangat berarti untuk orang lain. Jadi ya teman perodua, kalau lihat kayak gini agak sedih juga ya. Kebahagiaan, kepedulian sampai ke daerah yang paling jauh sekalipun emang harus kita perhatikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sedih banget teman Pro 2 ya. Kamu harus tahu nih, ternyata kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ternyata tuh masih cukup tinggi banget. Dan yang bikin sedih tahu enggak? Kementerian Kesehatan tuh mencatat ya, sampai triwulan pertama tahun 2026 ada sekitar 1.443 kasus pemasungan di Indonesia. Mayoritas sih terjadi sama pasien dengan gangguan psikosis atau skizofrenia ya. Dan pemasungan sendiri kan kayak kalau kita lihat kan dipasung, diisolir dari tempat keberadaan warga. Bahkan ini kan kayak tindakan membatasi gerak seseorang ya, dengan dirantai, dikurung, diikat. Dan praktik ini dilakukan sama keluarga sendiri karena memang kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses pengobatan atau rasa takut terhadap kondisi si pasien sih. Padahal orang dengan gangguan jiwa tuh juga punya hak untuk mendapatkan pengobatan dan hidup dengan layak. Ini nih yang aku dapat teman Pro 2 ya, data survei kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 4 dari 1000 rumah tangga di Indonesia punya anggota keluarga dengan gangguan psikosis atau skizofrenia ya. Kemenkes juga bilang sebenarnya banyak pasien sudah mendapatkan layanan pengobatan, tapi lagi-lagi tantangannya masih ada, terutama soal kepatuhan minum obat dan stigma masyarakat terhadap gangguan mental. Karena itu sih pihak dari Kemenkes ya, edukasi soal kesehatan jiwa tuh penting banget supaya masyarakat tuh makin paham dan gak lagi memandang ODGJ tuh dengan stigma negatif. Baby, I'm just trying-

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

teknologi dan artificial intelligence alias kecerdasan buatan sekarang ternyata bukan cuma anak muda atau dunia teknologi aja yang lagi dibahas sama Pro 2. Bahkan pemimpin gereja Katolik Paus Leo 14 ya juga ikut memberikan perhatian serius soal perkembangan IA yang makin cepat. Lewat manifesto berjudul Magnifica Humanitas atau yang berarti kemanusiaan yang agung, Paus Leo ini mengingatkan kalau perkembangan kecerdasan buatan tanpa pengawasan bisa membawa banyak dampak serius. Mulai dari makin maraknya informasi palsu atau hoax, munculnya COVID global, sampai risiko perang yang bisa terus berlanjut karena teknologi.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
2: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada aja yang di kepalanya, di pikirannya, buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Iya. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayak.

0: 1, 2, 3
1: terus
0: gitu.
1: 20 tahun kamu ngapain?
0: Aduh, aku tuh masih titi nih Joko.
1: Jadi gosong kan?
0: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, matanya
1: naik,
0: masih cekung.
1: Next Scoopy
0: aja belum punya.
1: Oh,
0: ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana sini, masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi, iya. Coba. Zaman semana ya?
0: Zaman semana. Kamu nggak usah khawatir, Rara. Aduh. Mm-hmm. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
0: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih

0: keluarga yang berbeda-beda.
1: Nggak ono nek beasiswa ki ora diwariske.
0: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
1: Wah, just tenan bae. Ya enggak usah khawatir lah, tapi kita enggak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita enggak tahu. Enggak usah iri sama yang dapat beasiswa yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
0: Yeah.
1: Waktu siapa? Waktu Tuhan, bukan waktunya kita manusia. Mm-mm. Gitu loh.
0: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan? Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, enggak apa-apa, kamu selangkah dulu timi-timi itu enggak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
1: Benar. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara, biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
0: Kuliah.
1: Kamu fokus sama kuliah kamu. Mm-hmm. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Mm-hmm. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
0: Betul, jangan lupa networking ya.
1: Bener.
0: Berjejari.
1: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Mm-hmm. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
0: Betul.
1: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Mm-hmm. Gitu loh. Semangat ya Rara.
0: Semangat,
1: kita
0: Rara.
1: Doain yang terbaik buat kamu Rara.
0: Amin, bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Gak kerasa teman Pro 2, kebersamaan kita di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Harus sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari awal sampai akhir ya, dari siang, sore sampai malam ini dengan obrolan dan musik seru ya di sore ceria. Habis ini ada Vian yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan aku juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: Dalam Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes. Info Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenekraf Fahmi Ahmal mengatakan, pemetaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Info Pro 2. Polda Jawa Tengah menyiapkan sebanyak 2.856 paket daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan paket tersebut berasal dari penyembelihan ratusan hewan kurban yang dilaksanakan di Mako Satbrimo Polda Jateng Rabu 27 Mei 2026 sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hariwibowo kepada panitia kurban. Turut hadir Wakapolda Jateng, para pejabat utama Polda Jateng, tokoh agama, serta masyarakat dalam kegiatan tersebut. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. 2 laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes udah siap banget nemenin kamu ya. Di hari raya Idul Adha, wah selamat nih buat kamu yang menjalankan Idul Adha di hari ini. Gimana udah banyak belum dapat daging kurban? Tapi by the way tadi aku baca-baca berita tuh banyak di tempat-tempat daerah-daerah khususnya ya yang menyembelih daging kurbannya nggak di hari ini ya kan. Ada yang besok di Kamis, ada juga di besok hari Jumat ya kan. Tapi buat kamu nih yang panen daging di hari ini, wah seru banget ya kan. Aku tuh bahkan sempat mikir apakah aku selama di perantauan susah banget dapat daging ya selama di kosan ya. Aku cuma dapat dulu waktu tahun 2022 tuh di kantorku lama. Nah itu mereka bareng-bareng kan kayak kurban di kantor. Mungkin kalau misalnya punya pemerintah kayaknya gak boleh kali ya. Seru banget dulu sampai ada acara nyate bareng gitu ya kan. Sampai acara makan-makan kayak gitulah pokoknya tahun Pro 2. Nah buat kamu ya, aku temenin kamu malam ini kayak biasa. Sampai jam 12 gak ada MLC ya, kita gaspol sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing-sharing, yang curhat-curhat sambil request lagu. Ini obrolan malam juga udah masuk. Waduh, gak ada liburnya kayaknya nih ya. Jadi buat kamu dengerin terus jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya... bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Nomor 2, siapa di antara kamu yang nunggu Java Jazz Festival 2026, ya kan? Nah, jadi nanti Java Jazz Festival ya, ini bakalan digelar di Nice Peak 2 Jakarta Utara di tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Jadi ini akan, sorry banget ya, dingin banget soalnya. Perlantan ini akan jadi pagelaran ke-21 dong dari festival musik jazz yang terbesar di Indonesia ini nih. Jadi perhelatan tahun ini menggandeng beberapa artis besar kayak John Batiste, ada Ella May, Wave to Earth, sampai Daniel Caesar ya, ini sebagai line-up utama dalam special show-nya. Jadi hari pertama JJF nanti diramaikan sama belasan penyanyi lokal sampai internasional nih. Selain itu tuh ya, hari pertama juga akan diisi sama sejumlah musisi internasional ternama nih. Ada Incognito, ada Lisa Simon Quartet, dan juga Three Secret Sauce nomor 2. Sementara musisi ternama Indonesia tuh ada Mahalini, Ruth Sahanaya, Ran, sampai Yovi Widianto juga bahkan membuka hari pertama. Waduh, keren banget. Nah, hari keduanya keren lagi nih. Ada Wave Tour Art, ada Ella May tadi, ya kan? Untuk musisi Indonesia ada juga yang lain nih nomor 2, kayak Anding, Cakrakan, ya kan, Ziva Magnolia, sampai band jazz legendaris yaitu Mocha kalau kamu tahu. Nah, jadi tuh untuk tiketnya sendiri ya terpantau masih tersedia nih di laman penjualan. Harga tiket itu terbagi dalam kategori special show, ada daily pass sampai 3-day pass nomor 2. Jadi kategori special show masih tersedia buat penampilan John Batiste ya, yang dibanderol mulai dari Rp450.000 aja nih buat CAT3, terus Rp550.000 buat CAT2, sampai Rp650.000 buat CAT1. Waduh, sementara tuh kalau kamu mau beli tiket daily pass ya, itu dibanderol seharga 1,05 juta ya. Dan 3-day pass-nya itu cuma seharga Rp2,45 juta. Cuma sih, tapi kalau misalnya kamu punya duit gak apa-apa kan, sesekali loh nonton Java Jazz Festival. Dan ini pagelaran jazz terbesar ya, udah 21 kali diadain di Indonesia loh. Wow.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun produk American Music Awards ya, atau biasa disingkat sama MAS 2026, itu resmi berakhir pada 25 Mei kemarin dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas dengan sejumlah kemenangan besar dan katanya banyak kejutan di sepanjang malam. Aduh. Walaupun nih, meski masuk sebagai nominasi terbanyak ya, dengan total 8 nominasi, kamu tahu gak sih kalau Taylor Swift itu justru pulang tanpa penghargaan? Wah. Nama-nama besar kayak Olivia Dean, Lady Gaga, dan Alex Warren juga gagal loh ngebawa pulang trofi di malam hari itu. Jadi salah satu sorotan utama di malam itu datang dari Somber justru ya, yang memenangkan Best Rock Alternative Song lewat single Back to Friends, serta Best Rock Alternative Album nih untuk I Hardly Knew Her tahun Pro 2. Jadi after acara selesai ya, MES juga ngumumin kalau Somber memenangkan kategori Breakthrough Rock dan Alternative Artist. Itu ngebuatnya menjadi salah satu artis dengan kemenangan terbanyak malam itu. Ia juga menjalani debut penampilannya di panggung itu lewat lagu Home Wrecker ya, dengan konsep hujan yang mengguyur panggung. Lalu di kategori penatang baru ada Cat's Eye yang berhasil memenangkan New Artist of the Year dong, di tengah persaingan ketatnya ngelawan Somber, Olivia Dean, Ella Langley, sampai ke Liam Thomas dan juga Alex Warren nomor 2. Wah, jadi fenomena K-pop di Manhunter juga mendominasi loh pada malam itu. Jadi lagu Golden itu memenangkan Song of the Year sekaligus nambah 3 kemenangan lainnya buat proyek itu. Sementara itu, BTS balik lagi ngebuktiin kekuatan fandom mereka ya dengan memenangkan Artist of the Year. Waduh, ini menandai kemenangan besar pertama grup mereka ya sejak hiatus dan wajib militer. Dan juga ini jadi trofi kedua mereka di kategori itu setelah kemenangan pada tahun 2021. Wow, memang penuh kejutan ya American Music Awards malam itu kalau kamu lihat nomor 2.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Masih di edisi Hari Raya Idul Adha ya. Wah, katanya tuh di Hari Raya Idul Fitri kemarin kan kita tuh memaafkan ya kan. Dan di Hari Raya Idul Adha ini kita harus merelakan. Aduh, sedih banget guys tuh, apa yang harus direlakan teman Pro 2? Ya mungkin kamu merelakan orang-orang yang udah pergi dari hidup kamu ya kan, yang udah ya kayak yang kita tahu kan, people come and go tahun Pro 2, yang udah datang kehidupan kamu terus tiba-tiba pergi gitu aja tanpa izin, tanpa permisi. Ya udah biarin aja, direlain aja tahun Pro 2 ya kan. Itulah pertemanan ya, seleksi alam namanya ya kan. Kita nggak bisa nih buat maksa orang buat bertahan, buat temenan, buat stay sama kita. Kalau dia udah pergi, udah temenan sama yang lainnya kan, atau mungkin udah ngerasa nggak cocok temenan sama kamu, ya udah gitu ya kan. Karena mungkin hidup itu nggak selamanya tentang temen ya kan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan kehidupan pribadi kamu, belajar mandiri ya kan. Dengan kamu sendiri bukan berarti kamu nggak bisa apa-apa ya kan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan kamu sendiri dan tidak bergantung sama orang lain, oke? Malam ini aku temenin kamu, masih lama banget waktunya sampai jam 12 ya. Nanti 20.30 juga ada obrolan-obrolan seru, keren pastinya ya kan. Nanti juga bisa curhat-curhat, sharing-sharing sambil request lagu. Jadi dengerin terus ya Pro 2 Semarang. Aku masih temenin kamu sampai jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 kali ini kita nggak mau ngomongin komunitas ya. Ini termasuk fasilitas yang ada di Semarang, namanya Semarang Digital Kreatif atau SDK. Ini semacam fasilitas co-working space publik dan pusat interaksi gratis ya, yang diinisiasi sama pemerintahan Kota Semarang lewat Diskominfo Kota Semarang dong. Jadi lokasinya strategis banget di gedung Trilomba Juang TLJ lantai 3 ya, alias di Jalan Trilomba Juang Mugasari Kota Semarang. Tempat ini memang dirancang khusus nih sebagai wadah kolaborasi buat para pelaku industri kreatif, termasuk itu mahasiswa, pegiat teknologi informasi, dan juga komunikasi, serta komunikasi digital. Jadi ada beberapa poin penting ya mengenai fasilitas jam operasional dan pemanfaatan SDK Semarang. Jadi SDK ini memang menyediakan berbagai infrastruktur penunjang digital canggih yang dapat diakses secara cuma-cuma nih. Mereka menyediakan personal komputer ya alias PC, perangkat komputer berspesifikasi mumpuni buat mengerjakan proyek ataupun tugas digital. Lalu juga ada green screen nomor 2, itu area khusus buat kebutuhan produksi video dan pembuatan konten kreatif. Lalu tersedia smart TV 85 inch dan display pengumuman digital ya. Itu kayak media layar gede buat presentasi, workshop, ataupun rapat. Lalu ada ruang rapat dan juga ruang seminar, area komunal yang pastinya nyaman banget buat berdiskusi, bertukar ide, ataupun menggelar acara-acara komunitas. Jadi ini fasilitasnya dapat digunakan dengan baik ya buat keperluan individu ataupun kelompok dengan jadwal Senin sampai Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam nih, cocok buat pengerjaan proyek malam hari, lalu Sabtu Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 4. Nah, cara menggunakannya tuh ada dua ya. Yang pertama, pengguna individu nih, kalau kamu cuma pengen datang buat belajar, itu ngerjain tugas kuliah atau nyelesain proyek pribadi, kamu bisa langsung datang ke lokasi tanpa perlu registrasi ataupun reservasi terlebih dahulu ya. Tapi buat komunitas nih yang mau ngadain rapat, workshop, ataupun seminar, itu wajib banget ngelakuin pendaftaran komunitas lewat booking ruangan lewat situs resmi mereka di Semarang Digital Kreatif atau menghubungi kontak resmi adminnya. Wah, semoga bermanfaat banget Om Pro 2 ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 yang aku sebutin tadi, di malam ini tuh ya kita bakalan ngobrol sama salah satu narasumbernya kan. Kita nanti bakalan ngebahas soal cerita mudik Idul Adha. By the way, ini masih ada hubungannya sama Idul Adha ya kan. Jadi buat kamu, dengerinlah obrolan di malam hari ini. Aduh, seru banget ya buat teman-teman yang mungkin di perantauan tapi bisa mudik nih di Lebaran tahun ini. Wah, seru banget nih. Kita menghubungi narasumber kita. Namanya Mbak Ines Ompro 2, ini seorang perantau ya kan. Nih, coba kita hubungi dulu nih, apakah masuk gak sih suaranya di malam ini? Karena tuh tadi habis diperbaiki ya kan. Nah, sudah tersambung, sepertinya coba kita sapa Mbak Ines. Halo Mbak Ines, selamat malam.
1: Hai, malam Fian.
0: Nah, akhirnya tersambung juga di malam hari ini ya. Tadi itu lagi diperbaiki kan Mbak. Aku sempat mikir, aduh nanti kalau misalnya gak bisa ini telepon lewat telepon biasa tuh agak ribet, enakan lewat WA sih biasanya ya kan. Nah,
1: iya benar-benar.
0: Ini Mbak Ines ini by the way perantau ternyata ya. Asal dari mana nih Mbak?
1: Asalnya gak jauh dari Semarang ya, cuman 2 jam perjalanan doang. Aduh. Naik kereta.
0: Enak ya, dekat ya.
1: Bukan perantau yang, iya, gak jauh gitu ya, gak luar pulau gitu ya. Mm-hmm. Gak jauh, dari Tegal sih asalnya.
0: Waduh, dari Tegal, aku kalau ke Tegal itu keingat sate cempe. Cempe gak sih bacanya, ya gak sih?
1: Iya, cempe lemu namanya.
0: Iya, benar. Sate cempe biasanya tuh kalau misalnya aku main-main ke Tegal tuh. Berarti iya, di tahun ini Mbak Ines mudiknya ke Tegal nih. Dan sama siapa tuh Mbak mudiknya?
1: Karena aku merantau sendirian ya. Jadi mudik sendirian ditemani orang-orang perantau-perantau lainnya.
0: Oke. Oke, berarti kemarin mudiknya naik kereta Mbak ya. Nggak nyoba motoran tuh kayak si Dika tuh ke Solo ya kan.
1: Iya, aku nggak setangguh dia. Aku nggak setangguh dia. Kalau naik motor kan lumayan lama ya, sekitar 3-4 jam.
0: Oh iya benar sih.
1: Jadi aku pilih naik kereta sih.
0: Lebih jauh lagi.
1: Iya benar, kalau sendirian naik motor tuh kayak takut aja ngantuk tiba-tiba di pinggir jalan tidur.
0: Iya benar sih, soalnya sendiri kan, kalau misalnya mungkin ada teman mungkin bisa lah gantian gitu ya.
1: Bonceng.
0: Atau mungkin kamu konvoy bareng-bareng itu nggak kerasa biasanya capeknya kan?
1: Iya iya nggak kerasa, benar-benar.
0: Oke, tapi nih Mbak Ines ini memang di tiap Lebaran nih, Idul Fitri kemarin pulang juga Mbak?
1: Pulang.
0: Wow, enak
1: selalu
0: ya.
1: Pulang sih. Jadi sebenarnya sering pulang.
0: Sering pulang ya, hampir tiap bulan gitu Mbak ada pulang atau kayak gimana?
1: Iya, hampir tiap bulan aku pulang atau kalau misal ada libur panjang tuh pasti pulang.
0: Apalagi karena bulan ini ya. Apalagi bulan ini banyak banget liburnya ya.
1: Iya, hampir 2 minggu sekali.
0: Iya, ini libur di minggu terakhir, di bulan terakhir kayaknya kan. Nanti kita ketemu lagi di bulan Juni. Aduh, bulan Juni aku belum cek sih apakah banyak libur juga.
1: Enggak sih, enggak ada kayaknya.
0: Oke.
1: Cuma tanggal 1 doang ya.
0: Terus apa nih Mbak yang paling bikin semangat nih menjelang mudik Idul Adha, atau kenapa nih Mbak semangat pengen mudik di momen Idul Adha ini Mbak Ines?
1: Karena ya pertama ya, sebagai anak rantau, daripada nih milih sendirian di kosan ya kan, mendingan mudik gitu kan, ketemu keluarga, terus melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pas Idul Adha gitu-gitu sih. Lebih ke kangen keluarga, walaupun tiap bulan pulang ya, tetap aja beda momennya juga.
0: Oke, kamu yang tiap bulan pulang aja masih kangen, apalagi aku nih yang pulangnya, aduh berapa tahun sekali
1: berapa
0: ya.
1: Tahun sekali.
0: Iya, syukurnya kemarin di Lebaran tahun ini, ya, Lebaran tahun ini masih bisa pulang aku kemarin kan. Nah di Idul Adha nih bisa aja sih, cuman tuh ongkosnya nggak sanggup, jangan deh gitu ya.
1: Iya, apalagi naik itu kan, itunya naik kan.
0: Iya benar, memang sih kemarin itu katanya ada potongan harga tiket ya kan, tapi
1: subsidi
0: potongan
1: gitu.
0: Tapi subsidinya nggak jauh-jauh sih, sama aja gitu kan. Jadi kayak itu mah subsidi tuh dihitung-hitung uang oleh-oleh tuh buat anak rantau, jadi sama aja gitu kan.
1: Jadi pending dulu lah ya.
0: Pending dulu. Dan ini tuh aku berapa kali ya Idul Adha tuh aku belum pernah pulang sih, bener. Aku cuma pulang, cuma pulang waktu itu di tahun 2025 abis Idul Adha ya kan. Terus kemarin pulangnya di 2026 ini di Lebaran. Selama aku 5 tahun merantau Mbak, baru 2 kali loh.
1: Ya Allah, semangat ya.
0: Beda sama kamu yang hampir tiap
1: bulan. Iya, aku jadi ngerasa gak enak gitu.
0: Gak apa-apa sih. Justru kalau misalnya aku tuh kayak kamu kan deket kan, aku bisa tiap weekend pulang mungkin mbak, ya kan? Tiap weekend pulang.
1: Naik motor, enggak?
0: Iya, harusnya iya sih, motoran, gas gitu kan. Karena aku ngerasa enak banget kalau di rumah gitu, kita mau makan tinggal makan, ya kan?
1: Iya, bener. Itu yang aku kangenin walaupun setiap bulan pulang ya.
0: Tapi pasti kangen lah ya sama masakan gitu kan, apalagi di momen Idul Adha ya mbak ya. Oke. Terus mbak kemarin, mbak ini mudiknya BDW kapan nih mbak? Gimana nih cerita perjalanan mudik kemarin, ramai nggak mbak?
1: Aku tuh kemarin mudik di hari Selasa malam kan. Rame, walaupun nggak serame pas Idul Fitri ya. Pasti kan beda banget ya, kalau Idul Fitri kan bener-bener sampai tumpah ruah tuh orang-orang di stasiun.
0: Benar.
1: Jalanan macet di mana-mana kan. Nah, kemarin itu agak lebih lowong, apa ya, agak lebih ya dibilang sepi juga nggak sepi ya, tapi lebih rame daripada biasanya, tapi lebih sepi daripada Idul Fitri.
0: Okay.
1: Itu sih. Cuman ya masih banyak orang juga.
0: Masih banyak orang, tapi masih kerasa lah ya vibes-nya mudik Idul Adha gitu ya kan.
1: Soalnya ininya kayak gerbongnya penuh gitu loh. Kalau hari-hari biasa yang biasa aku pulang tiap bulan itu kan ya ada 1-2 kosong, 10 kursi kosong. Kalau ini tuh bener-bener full gitu. Jadi kayak nge-war tiket juga.
0: Wow, sempat nge-war tiket juga ya.
1: Iya, cepet-cepetan beli. Takut gak kebagian.
0: Apalagi kan di momen-momen kayak gini tuh biasanya tuh ada promo, dan biasanya yang mesen juga banyak kan. Kita harus duluan nih.
1: Ya walaupun kereta ke Tegal kan banyak juga ya, cuma ya tetap aja sih karena peminatnya juga banyak, jadi ya harus ekstra ikutan war gitu.
0: Oke, nanti kita cerita lagi nih ya soal mudik yang Mbak Ines ke Tegal tahun Pro 2. Kita break dulu ya Mbak Ines ya, karena ada dua segmen. Yang pertama break satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin mbak, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Yes,
0: nah,
1: siap.
0: Tahun Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrolin sama Mbak Ines Setiana. Ini perantau ya, dia kerja di Semarang. Kerjanya mau dispil atau enggak nih, kayaknya jangan deh. Kerja di Semarang ya, nanti kita bakalan ngomong cerita mudik Idul Adha Mbak Ines yang di Tegal.

0: Kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam, Tompro 2. Masih ada aku, Avian Sanes ya. Kita masih ngobrol nih sama Mbak Ines Setiana. Ini perantau yang kerja di kota Semarang, asal dari kota Tegal, Tompro 2 ya. Cerita mudik Idul Adha, kita masih ngobrol sama Mbak Ines. Halo Mbak Ines, balik lagi Mbak.
1: Yes.
0: Oke, berarti Mbak Ines kalau misalnya tiap pulang tuh ya pasti menggunakan moda perjalanan kereta api ya Mbak ya. Nah, Mbak sempat ada takut nggak sih Mbak sama kejadian kemarin tuh, kan ada tuh kecelakaan kereta api ya yang beberapa waktu lalu kan, yang di Bekasi itu. Nah, sempat takut nggak nih Mbak naik kereta api atau mungkin ada larangan dari orang tua nih, aduh jangan naik kereta api deh karena kemarin ada kecelakaan atau kayak gimana Mbak?
1: Kalau larangan sih jelas nggak ada ya. Ketakutan pasti kayak pernah ngerasain gitu kan, maksudnya ngerasain. Apalagi kejadian kemarin kan emang bener-bener luar biasa banget ya. Cuman balik lagi, tingkat kecelakaan dengan gak kecelakaannya kan, menurut aku lebih banyak gak kecelakaannya kan.
0: Iya sih.
1: Lebih banyak selamatnya kan. Jadi dan dari pihak KAI pun pasti bener-bener preventif banget kan, buat biar gak kejadian serupa. Jadi ya, alhamdulillah mantep. Selalu naik kereta.
0: Oke, gitu sih. Berarti nggak ada larangan, berarti nggak ada ketakutan tersendiri ya Mbak ya, karena kan
1: nggak
0: banyak
1: sih,
0: tuh
1: ya
0: kan orang-orang yang lagi takut naik kereta gitu ya kan, karena gimana lagi mungkin yang paling dekat ke Tegal emang naik kereta Mbak, kalau naik travel bus lebih jauh ya.
1: Sebenarnya sama jarak tempuhnya ya? Kalau lewat

0: aja sih, kadang di kereta ketemu sama orang-orang kenalan baru gitu.
1: Aduh.
0: Terus cerita-cerita sama mereka walaupun gak kenal gitu. Tapi ya gitu aja sih, paling ketemu orang-orang baru, dapat cerita seru dari mereka. Kayak misal rombongan keluarga mau kemana gitu, atau solo traveler yang mau kemana. Itu sih yang menurut aku menemani perjalanan.
1: Iya, apalagi lumayan ya Mbak ya, 2 jam ya kan. Tapi kalau misalnya dipakai buat tidur, takutnya nanti kelewat babasnya gak sih?
0: Sampai Cirebon kan susah baliknya.
1: Aduh, jangan sampai deh ya. Oke, terus Mbak, hal pertama nih yang Mbak Inis lakuin biasanya pas sampai di kampung halaman ngapain Mbak?
0: Hal pertama, minta tolong ibu buat beliin nasi goreng kesukaan. Itu yang selalu aku lakuin setiap pulang. Dan sebelum pulang pun pasti ibu nanyain, gimana mau dibeliin nasi goreng gak gitu kan. Jadi setiap pulang nyampe rumah, lepas-lepas tas langsung makan nasi goreng kesukaan.
1: Okay.
0: Itu yang selalu dilakuin.
1: Itu requestnya, maunya tuh requestnya pas di perjalanan kan. Jadi nyampe kamu tinggal makan gitu ya. Kalau kamu nyampe rumah dulu, request dulu kan telat gitu.
0: Bener, bahkan sebelum perjalanan tuh udah request, nanti aku pakai kereta jam segini, tolong belikan nasi goreng. Jadi ketika udah di rumah ya udah langsung makan.
1: Wah, seru banget ya, aduh. Terus siapa nih orang yang paling ditunggu buat ditemuin pas mudik Mbak Ines?
0: Kalau aku sih orang tua ya, tetap ya, bapak sama ibu. Karena kan momen bersama mereka kan kita nggak tahu akan sampai kapan kan.
1: Bener, bener.
0: Jadi nomor satu orang tua, iya. Nomor sih. Dua teman-teman.
1: Oh, teman-teman.
0: Sorry ya,
1: teman-teman ya.
0: Aku jadi nomor dua ya.
1: Ya nggak apa-apa dong. Kalau kalau teman-teman kamu tuh nomor satuin, aduh kasihan orang tua.
0: Oh, iya.
1: Oke, mumpung kedua orang tua masih sehat ya Mbak ya, sering-sering lihat, dilihat ya kan, tanya-tanya kabar. Oke, terus kalau makanan khas deh dari kampung selain nasi goreng nih, yang paling kamu kangenin apa nih Mbak Ines?
0: Nah, fun fact-nya adalah setiap aku pulang selain nasi goreng, selalu dibeliin sate kambing.
1: Aduh, wow itu enak loh.
0: Iya, jadi selain nasi goreng itu pasti setiap bulan ya, setiap bulan setiap aku pulang beli sate kambing.
1: Aduh,
0: pasti.
1: Wow,
0: jadi Idul Adha ya... makan sate kambing juga.
1: Tetap makan sate kambing, nggak nyate sendiri gitu kan, dapat daging kurban di sate gitu.
0: Bedanya itu walaupun tiap bulan makan sate ya, tapi dilihatnya tetap makan sate dengan suasana yang berbeda kan. Apalagi ya, nih yang masak ibu, terus yang bakar bapak, aku tinggal makan doang.
1: Enak banget ya. Surga dunia banget. Memang kalau kita pulang ke rumah tuh anak rantau serasa dirajakan, diratukan gitu ya kan.
0: Benar, walaupun udah tua ya.
1: Oke. Terus untuk di tahun ini Mbak Ines ikut kegiatan kurban juga gak nih Mbak?
0: Tahun ini alhamdulillah ikut.
1: Oh, biasanya ngapain tuh Mbak kegiatannya, tugasnya ngapain nih pas di Idul Adha?
0: Oh, sorry, kalau di ininya sih enggak ya, cuman ikut meramaikan dalam artian ikut berkurban gitu.
1: Wah, seru ya.
0: Kegiatan di masjid gitu kan udah ada panitia sendiri ya, jadi kayak kita ya udah tinggal diserahin aja ke panitia.
1: Oh oke, okay. Berarti nggak terjun langsung jadi panitia tukang potong-potong ya Mbak ya?
0: Enggak berani. Takut diseru juga.
1: Iya benar sih, biasanya kan bapak tuh ya, para cowok-cowok biasanya
0: iya,
1: tuh yang kayak gitu.
0: Bapak-bapak okay. Yang kayak takmir masjid gitu sih.
1: Ah benar. Terus ada nggak nih tradisi keluarga yang selalu dilakukan tiap Idul Adha nih Mbak Ines?
0: Sebenarnya kalau tradisi keluarga yang cuman keluarga aku sih enggak ya. Kita ngelakuin tradisi yang mainstream dilakuin sama keluarga-keluarga lain juga.
1: Okay.
0: Yaitu bakar sate, itu sih. Yang benar-benar mainstream kan, sederhana tapi menurutku berkesan sih.
1: Iya benar banget. Ini kan tadi aku udah lihat story orang lagi kumpul-kumpul ya kan, lagi pada nyate. Aduh, pengen gitu. Ini kita aja anak kosan enggak dapat daging.
0: Mau aku kirimin? Ya
1: kan? Aduh, dikirimin. Masalahnya itu gak punya kulkas, aku juga mikir kan. Mungkin dikirimin kalau udah jadi makanan, tinggal makan gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mentah kan ribet yo.
0: Mau nyimpen di mana, mau masak di mana?
1: Bener,
0: gitu ya?
1: Kita titip di kulkas kantor gak mungkin gitu kan.
0: Dimarahin bau.
1: Oke, terus kalau soal kampung halaman nih Mbak, itu apa hal apa sih yang paling bikin kangen dan bikin Mbak pengen pulang terus gitu?
0: Yang paling bikin kangen tuh menurutku ya, jadi bahasa.
1: Wah, iya kah?
0: Karena kan bahasa kita kan beda kan, antara Semarang sama Tegal kan.
1: Iya bener sih.
0: Terus kita lahir dan besar di Tegal dengan bahasa ngapaknya, tiba-tiba merantau ke Semarang dengan bahasa, sama-sama bahasa Jawa tapi logat dan pengucapan yang beda ya. Terus kan kalau di Semarang juga bisa sih, masih bisa pakai bahasa ngapak.

0: cuman kan orang-orang nggak paham ya.
1: Gak
0: ya,
1: semuanya paham. Apalagi aku.
0: Kan gak paham kan. Jadi menurutku bahasa sih. Sama, kadang kan kalau orang-orang Tegal itu kan kalau ngomong kan cepet gitu. Orang Semarang kan lemah lembut gitu kan. Jadi kayak, aduh aku gak bisa ngomong secepat yang aku biasanya lakuin di Tegal gitu.
1: Oke, benar. Oke, berarti bahasanya yang kamu kangenin ya justru ya. Kalau misalnya... Sama perantauan, oke. Okay. Terus nih Mbak, menurut kamu deh sebagai anak rantau nih, apa sih arti mudik bagi anak muda saat ini?
2: Arti mudik buat aku bukan sekedar ritual tahunan gitu ya. Karena mudik itu tuh buat aku sebagai momen recharge aku energi dari kegiatan sehari-hari, dari pekerjaan, dari stresnya. Jadi anak rantau, terus... mudik itu kayak juga tempat kita pulang buat ingetin diri sendiri di mana kita berasal, terus biar pas balik ke perantauan tuh jadi semangat lagi gitu sih.
1: Oke. Itu kalau Mbak Ines mengatakan mudik ya Mbak ya sebagai anak rantau. Oke. Tapi ini kalau misalnya boleh milih nih, kamu lebih milih mudik rame-rame atau santai sedikit orang nih Mbak Ines?
2: Jujur aku lebih milih rame, karena pasti kalau sedikit orang kan ceritanya sedikit kan.
1: Iya benar sih.
2: Kalau rame-rame itu pasti ada aja yang bikin lucu, entah kelakuan dari partner mudiknya lah atau apalah, pasti menurutku akan lebih seru sih.
1: Oke, benar. Tapi pernah nggak ikutan mudik rame-rame gitu, misalnya ini kayak persatuan mahasiswa apa Tegal di Semarang gitu.
2: Kayaknya nggak pernah.
1: Oh belum ada, ya, belum nemu mungkin ya.
2: Iya, waktu itu belum nemu. Paling banter tuh mudik ya berempat doang sama teman-teman yang emang teman yang sama-sama merantau yang udah akrab doang.
1: Oke, berempat sih. Ya seru lah ya kan, daripada sendirian ya, gitu ya. Daripada sendirian gitu kan. Jadi ya, lebih ada obrolan tuh di perjalanan selama 2 jam ya kan. Nah,
2: iya benar.
1: Mbak Ines ada tips gak sih dari kamu nih biar mudik tetap seru dan pastinya aman nih?
2: Kalau tips dari aku tuh ringkas aja ya. Yang pertama, kalian tuh harus siapin fisik. Terus yang naik transportasi umum harus secure tiket jauh-jauh hari, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya peminatnya banyak apa enggak, takutnya nggak kebagian. Terus harus nyari plan B, harus nyiapin yang lainnya kan agak riuh ya. Terus buat teman-teman nih yang mudik pakai kendaraan, harus siapin juga kendaraannya, harus dicek, benar-benar dicek biar jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan ada trouble kendaraan. Terus yang pasti harus bawa cemilan.
1: Ya.
2: Biar nggak kelaparan di jalan.
1: Benar banget ya kan. Aduh,
2: seru banget. Karena kan kalau lapar itu gampang emosi ya, apalagi jalanan yang padat itu.
1: Ya, benar sih. Cemilan jangan lupa tuh ya, apalagi kan di kereta juga banyak yang jualan ya, Mbak ya, walaupun harganya agak lumayan ya kan.
2: Nah, iya itu makanya. Jadi bawa sendiri aja.
1: Iya, bawa dari luar aja mending ya.
2: Indis ekonomi ya.
1: Iya, benar. Terus harapan Mbak Ines deh buat Idul Adha tahun ini tuh harapannya apa nih Mbak Ines?
2: Buat aku sendiri harapan Idul Adha tahun ini tuh semoga ya kurban tahun ini berkah ya, bukan cuma buat diri sendiri, buat orang-orang lain juga. Terus harapannya itu ya kita semua diberi kesehatan, lebih ke situ sih, lebih ke keberkahan gitu aja.
1: Iya, dan semoga kita masih ketemu nanti di Idul Adha tahun depan ya Mbak ya.
2: Ini amin yang kenceng banget sih.
1: Oke. Baik, ini berarti libur-liburnya sampai kapan nih Mbak Ines? Berarti balik ke Semarang hari Senin ya, ya nggak sih?
2: Aku hari Minggu karena dong, Seninnya kan ada upacara.
1: Tuh, bener banget. Aku tuh diingetin juga.
2: Iya. Okay. Kamu upacara juga tidak?
1: Iya, makanya tanggal 1 Seninnya kan. Aduh.
2: Okay. Upacara dong. Tapi hari Jumatnya tuh baru berangkat. Cuman kan kita ada WFH ya. Kita masih nerapin WFH. Jadi ya, aku kerja dari rumah. Berangkat hari Minggu sore.
1: Wah, hari Minggu masih lama. Dimanfaatin lah Mbak ya waktunya buat di kampung halaman ya. Oke.
2: Bener-bener.
1: Terakhir deh Mbak, boleh kasih pesan dong buat teman Pro2 nih yang lagi mudik ataupun yang gak bisa mudik kayak aku deh.
2: Oke, buat yang gak bisa mudik dulu ya. Semangat ya. Bismillah, semoga next ada kesempatan buat mudik biar bisa ngerasain itu Adha bersama keluarga. Ya, biar gak sendirian lagi nih di kosan.
1: Bener-bener.
2: Terus buat teman-teman yang lagi, mungkin yang sekarang lagi mudik, yang sekarang baru mau mudik, tetap fokus di jalan ya. Terus hati-hati dalam berkendara, dalam menggunakan transportasi umum gitu. Dan selalu ingat aja ya,
0: karena kan di apa ya, ada keluarga yang menanti di rumah.
1: Tuh, benar-benar.
0: Jadi hati-hati, waspada, jaga kesehatan lah pokoknya. Sedia vitamin, sedia minuman-minuman penurun kolesterol ya. Karena kan pasti satu minggu ke depan kalian akan makan.
1: Makan daging full, ya kan? Tuh.
0: Iya kan?
1: Iya, benar banget. Thank you Mbak Ines atas tipsnya. Dan makasih juga udah berbagi di malam hari ini Mbak Ines ya. Kita jadi tahu nih cerita mudik Mbak Ines nih, orang asli Tegal ya kan, merantau ke Semarang. Hampir tiap bulan pulang nomor 2. Aduh, iya sih, deket sih ya, enak juga ya kan. Oke Mbak Ines, makasih banyak atas waktunya. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Ines ya.
0: Amin.
1: Oke, salam buat teman-teman, salam buat teman-teman di sana sama keluarga di sana ya Mbak ya.
0: Oke, see you.
1: Oke, bye. Selamat malam. Nah, nomor 2 itu dia obrolan aku di malam hari ini barengan Mbak Ines Setiana ya. Ini perantau yang kerja di Semarang, aslinya Tegal. Nah, dia tadi udah cerita ya kan soal mudik Idul Adha yang memang berasa banget katanya, walaupun mungkin vibes-nya enggak seramai Idul Fitri tapi tetap kerasa kok vibes mudiknya itu. Aduh, seru banget ya bisa mudik cuma 2 jam perjalanan nomor 2. Apa kabar aku? Yang harus 2 kali transit pesawat ya kan. Yang harga tiketnya itu 2 kali harga kosanku. Jadi bener-bener kayak bikin iri sih, tapi gak apa-apa, disyukurin aja. Masih bisa kan komunikasi virtual sama orang tua buat yang gak mudik. Nah itu paling penting ya, komunikasi sama orang tua tuh dijaga, jangan sampai dilewatin mumpung kedua orang tua masih ada dan masih sehat-sehat ya kan. Oke, abis ini kita lanjut lagi ya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam 12.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Kali ini udah di jam 9 lewat 7. Wah, udah waktunya buat curhat-curhat, sharing-sharing yang mau cerita di malam hari ini. Gimana yang udah dapat daging kurban? Wah, daging kurbannya dimasak apa tuh? Aduh, kepo aku nih. Enak kalau malam-malam kita ngomongin soal makanan, ya kan? Seru banget ya. Tadi tuh perantau kita tuh Mbak Ines cerita, biasanya nyate kambing gitu. Aduh enak banget itu. Tau gak sih, orang-orang yang gak suka kambing tuh kayak aneh banget kalian tuh gak nyobain salah satu makanan paling enak tuh menurutku tuh sate kambing, ya kan? Tapi ada orang yang gak suka, justru kenapa ya gitu, padahal tuh enak banget tau. Aduh, apakah udah dibikin sate belum nih daging yang kalian dapat? Atau mungkin dibikin gulai sapi, aduh gulai juga enak loh. Atau mungkin dibikin rendang, atau mungkin agak effort sih kalau bikin dendeng, ya kan? Mungkin jarang banget orang Jawa yang buat, karena tuh agak effort kan. Tapi kalau misalnya orang Sumatera tuh pasti dibikin dendeng tuh. Wah, mantep banget dendeng balado, ya kan. Terus bawang bombaynya yang banyak. Aduh, sedap Tom Pro 2. Malam-malam ngebayangin daging-dagingannya kan. Gimana kalian yang udah dapat daging? Atau justru ada yang bakar-bakaran di malam ini? Wah, aku lihat story beberapa orang teman-temanku pada bakar-bakaran. Aduh, pengen juga nih bakar-bakaran. Ada info gak nih bakar-bakaran gratis gitu kan? Biar nanti aku datang. Tapi datangnya jam 12 ya, habis selesai siaran. Semoga masih ada sisa arang doang ntar. Nah, buat kalian pengen gabung bisa ikutan voting di Instagram @pro2smg sambil request lagu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Udah mulai live di TikTok tahun Pro 2, kamu bisa cek langsung ya. Sekarang di TikTok kita di @pro2smg. Nih kita ngebahas soal daging kurban. Gimana yang udah pada daging kurban nih, diolah jadi apa nih daging kurbannya? Wah, cuma 2 orang yang nonton, memang pada sepi ya. Pada kemana ini? Pada bakar-bakar? Atau pada ada acara apa nih di malam lebaran ini teman-teman? Tapi tuh tadi aku baca informasi kan, katanya tuh gak semua daerah yang motong kurban di hari ini ya kan. Ada yang kurbannya tuh besok di hari Kamis, ada juga yang di hari Jumat ya kan. Nah kalian tim yang mana nih, kurbannya di hari ini, besok atau di hari ini gitu ya kan. Nah terus ditanyain juga tuh, daging kurban tuh enaknya diapain gitu ya kan. Kenapa pada suka daging kurban sih katanya? Ya harus suka dong, itu kan berkah yo. Kalau Calm Down dari Rema, oh sama Selena Gomez ya, ada kayaknya kak, ada nanti aku putar ya. Buat yang belum request lagu, ayo request lagu ya kan. Tadi tuh enak banget, tadi kalau kalian dengerin obrolanku tadi tuh kita ngomongin sate kambing. Aduh, itu adalah kenikmatan hakiki ya kan. Jadi kalau ada orang-orang gak suka tuh kayak aneh banget sih, udah disediain malah gak suka gitu ya kan. Pengen recok resep oblok nila pakai daging kurban. Gimana itu oblok nila tuh apa coba tuh? Hayo, aku baru dengar loh. Emang bisa pakai daging kurban? Malam Kavian, malam juga Hilda. Yuk, makin malam makin rame. Yang belum request langsung aja request lagu ya, nanti bakal aku putar. Kalian boleh ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg. Yang sharing dong daging kurbannya tuh diapain gitu. Atau mungkin buat yang gak suka daging kurban gimana dong? Apakah daging kurbannya dikasih ke orang lain? Atau mungkin dibuang? Jangan dibuang dong ya, mubazir ya kan. Dikasih mungkin buat orang-orang yang membutuhkan ya. Pokoknya aku tungguin kamu yang pengen gabung di malam hari ini sampai jam 11 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini ya, kita masih open request ya. Bisa gabung langsung ke TikTok kita @prodo2smg. Ini juga udah mulai ini ya, udah mulai rame nih. Langsung aja tag TikTok kita @prodo2smg. Buat yang mau request lagu Tom Prodo di malam hari ini boleh banget ya kan. Dan kalian juga bisa gabung malam hari ini, kasih tahu dong kalau misalnya udah dapat daging kurban tuh enaknya diapain gitu ya kan. Tadi ada yang bilang kakinya dibakar dulu buat ngilangin bulu-bulunya, kayak gitu ya kalau masak kambing ya, nggak tahu soalnya, taunya makan doang ya kan. Tapi tadi ada yang bilang juga sate kambing muda enak dagingnya katanya. Bener, aku pernah nyobain by the way sate kambing muda di Salatiga pernah, di Tegal juga pernah, benar-benar enak banget sih. Apalagi kalau dapatnya gratis kan, lagi Idul Adha kayak gini pasti seru banget tuh ya kan. Jadi buat kalian yang pengen gabung langsung aja ikut request lagu juga @prodo2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
2: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada aja yang di kepalanya, di pikirannya, buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember, gitu ya. Padahal kan kalau cerita ke kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi nggak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, tel. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Iya. Dia kan lebih tua kan. Aku

0: 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: gitu. Terus 20 tahun kamu ngapain?
0: Aduh, aku tuh masih Didi yang Joko.
1: Jadi gosong lah.
0: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Naik Scoopy,
0: Scoopy aja belum punya.
1: Oh, belum punya.
0: Ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana-sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi iya. Coba. Zaman semana ya.
0: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Mm-hmm. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
0: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usianya masih 20 tahun, masih panjang.

0: beda-beda.
1: Lah ono nek beasiswa ki ora diwariske.
0: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
1: Wah, just tenan bae. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup. Betul. Kita kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
0: Yeah.
1: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Gitu loh.
0: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa, kamu selangkah dulu. Timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah. Asik.
1: Benar. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina Rara, biar kamu diajak melangkah. Asik. Gitu ya. Pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
0: Kuliah.
1: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
0: Betul. Jangan lupa networking ya.
1: Bener.
0: Berjejari.
1: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
0: Betul.
1: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
0: Semangat.
1: Kita
0: Rara,
1: doain yang terbaik buat kamu Rara.
0: Amin. Bye.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sulah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritanya tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kau masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih ada aku Afian Sanes yang nemenin kamu, teman Pro 2. Ini masih suasana Idul Adha, ya kan? Katanya tuh ya ada yang bilang kalau misalnya Idul Fitri itu kan kita harus memaafkan nih, ya kan? Nah, di Idul Adha ini kita harus merelakan. Banyak yang harus direlakan, ya kan? Makanya tuh ada yang namanya kurban, ya kan? Kita harus merelakan mungkin orang-orang tersayang ataupun orang-orang yang dulu baik sama kita, yang dulu jadi teman kita, jadi bestie kita, sekarang udah enggak, ya kan? Tapi enggak apa-apa. Selalu ada hikmah kok di balik setiap kejadian. Nah, kita masih ngomongin soal daging kurban nih, tahun Pro 2. Ya kan, bahkan tuh ada yang bilang daging kurban itu tuh sebagai simbol keberkahan, ya kan, sebagai simbol buat berbagi juga, khususnya buat orang-orang yang membutuhkan. Karena kan dulu tuh ya katanya tuh kenapa diadakan kurban kayak gini tuh ada juga yang bilang untuk biar orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang ekonominya ke bawah tuh yang jarang banget makan daging, bisa ngerasain makan daging gratis walaupun cuma setahun sekali, ya kan. Siapa sih yang gak senang dikasih daging gratis, ya kan. Terus jumlahnya juga banyak lagi, ya kan, karena tuh orang tahu tuh kalau misalnya yang makan daging tuh biasanya orang yang ke ekonominya menengah ke atas, ya kan. Kalau menengah ke bawah tuh kan jarang banget tahun produk. Jadi tuh memang setiap semua yang ada di dunia ini tuh pasti ada hikmahnya, pasti ada berkahnya, selalulah berpikir positif, ya kan. Tapi kalau kita ngomongin daging kurban nih, buat kalian udah pada kurban belum di daerah kalian? Karena aku tadi baca beritanya ada yang besok Kamis, ada yang besok Jumat, beda-beda, ya kan. Yang udah dapat daging, nah dibikin apa tuh daging enaknya? Yang mau nyate-nyate bareng, yang di Semarang nih, siapa aja orang Semarang nih? Cuma aja doang orang Semarang nih. Ayo kita nyate bareng nanti di malam minggu atau minggu malam, ya kan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nine brown eyes.
1: Buat yang pengen gabung di malam hari ini, ikutan langsung ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg. Aku masih buka voting ya, kita masih ngebahas soal kalau kamu udah dapat daging kurban tuh, itu dibikin apa tuh? Apakah mungkin ada yang bikin gulai sapi di malam ini? Wah, seru gak sih? Gulai sapi, gulai kerbau gitu kan. Apalagi kalau misalnya tuh, ibuku kalau udah bikin gulai tuh, itu tuh aroma gulai sapi khas Padang tuh beda guys. Pokoknya tuh gak ada gulai sapi seenak punya ibuku di Semarang ya, cuma ada di Padang doang kayaknya. Terus kalau misalnya apalagi tuh kalau misal olahan sekarang, tadi banyak yang bilang dibikin bakso kak gitu kan, dibikin sop kak, dibikin tongseng, terus dibikin rendang juga. Mungkin rendang itu enak tapi agak ini ya, apa namanya, rendang itu agak ribet ya kan, karena kan lama bikinnya kan, sampai 6 jam gitu loh. Kalau ngaduk rendang itu lumayan agak lama guys. Terus apalagi mungkin buat olahan selanjutnya di sate paling enak mungkin. Nah itu mungkin yang lagi kalian lakuin malam hari ini. Makanya live kita tuh naik turun ya kan. Ini udah pada selesai bakar-bakar pada join lagi. Gulai Padang dan gulai Jawa emang beda sih ya. Beda banget ya. Gulai Padang itu tuh gak ada manis-manisnya. Kalau gulai Jawa tuh tesnya lebih ke manis ya kan. Beda pokoknya, hayo ya. Nah kalau misalnya pengen nyobain gulai Padang, nanti aku buatin, mana dagingnya sini. Nanti aku buatin hayo. Aku lihat dagingnya hayo itu tadi kebanyakan di fotonya, banyak jeroannya ya. Wow, itu mantep banget tuh ya kan. Nah buat kamu teman-teman yang pengen gabung di malam hari ini ya, ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya.

0: Radolfi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kita ngomongin soal daging kurban tadi ya kan, itu banyak yang bilang enaknya memang sih di sate ya kan. Bahkan tuh malam ini tuh tadi pada join itu sebagian nih yang barusan join ya, itu tuh orang-orang yang benar-benar abis ini, apa namanya, abis bakar-bakaran gitu ya kan. Nah sementara kita nih yang pengen ada acara bakar-bakaran kapan coy? Aduh, jadi buat kalian yang perlu pengen gabung di malam hari ini ya, kasih tahu dong untuk daging kurbannya dijadiin apa di malam ini. Gak apa nih, kita bahas yang lapar-lapar malam ini biar makin lapar ya kan. Udah cuacanya dingin banget ya kan, AC-nya dua nyala nih, makin lapar di malam ini. Tadi aku pengen beli kopi, kopinya tutup. Ngeselin banget ya kan. Jadi kalian bisa gabung di malam ini, ikutan voting di Instagram, di @pro2smg ya. Karena ini tinggal satu segmen lagi loh, abis ini aku bakalan balik dan bacanya hasil voting kita di malam hari ini. Jadi langsung aja ikutan voting di Instagram sekarang di @pro2smg.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin. Dan setelah itu kamu merasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nah, Tom Pro 2 karena udah mau jam 11 ya waktunya aku bacain bola hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam Jain Galau Malam-Malam. Ini edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Kayak judul lagu ya, 27 Mei hayo. Jadi kita udah bikin voting tadi di Instagram ya kan. Jadi itu kan kamu udah dapat daging kurban tuh. Itu dimasak jadi apa? Oh kan, suara terbanyak adalah ini yang milih di sate sama gak dapet daging sama-sama 36% suara. Ya udah kita kasih tepuk tangan ya. Sedih amat kayak gak dapet daging sama kita. Tim gak dapet daging sama aku itu 36% suara ya kan. Yang milih di sate juga 36% suara. 40% milih dibikin rendang. 40%-nya lagi milih dibikin gulai katanya. Aduh, lumayan rame malam ini ternyata. Kita sapa dulu yang udah ikutan voting ya. Ada Farel Aulia, Yeni.Lindawati, ada Raredo12, ada Wasmi Kamaleng, Reni underscore Kesia, Iwaga Kure, Dona Nenggolan 2022, Rama underscore Arsya, Slinda217212, Kristini Tatuil, ada Zania underscore, ada Heti Dojunita, Shell underscore S, sama Kak Yahuts. Wah, lumayan rame nih. Dan kita lihat tanggapan teman-teman Pro 2 ya. Diapain tuh daging kurbannya gitu ya kan? Nas.Kaila, tim dibuat dendeng sambal ijo, gurih-gurih sedap katanya. Wah, asik tuh, ya kan? Requestnya White Ski, Dominic Fike, katanya gak ada deh kayaknya, Kak. Kali tadi putar tadi yang talk, ya maafkan ya. Ya ini ada Lindawati, buat sop sama sayuran. Wah, asik tuh, sayur sapi, ya kan? Dari Big Secret, tim gak bisa makan daging kurban, soalnya gak suka daging, jadinya tim ayam aja katanya. Wah, ada loh orang gak suka daging guys, aneh ya. Ya, Hots, gak dapat kurban atau abang mau nyumbang. Nyumbang apa nih? Nyumbang perasaan boleh gak? Aku juga gak dapat by the way ya. Terus ada Wasmi Kamaleng, gak ada kak. Oh gak dapat juga berarti ya. Aririyat 7711 ya. Dibikin kerengsengan. Baca gimana sih kerengsengan ya? Kerengsengan apa sih itu ya? Itulah pokoknya ya. Terus ada Heti Dojunita, gak dapat daging kak katanya. Oke sama kita. Kayak itu anak kosan gak sih yang pada gak dapat daging gitu ya? Atau yang tinggal di perantauan mungkin kan gak dapat daging gitu. It's okay. Rahma dibikin coto Makassar kak. Waduh, itu enak tuh Rahma. Kalau coto Makassar tuh enak sih. Zawa di grill min katanya. Aduh, di grill. Wah, dibakar dong ya, enak dong ya. Ada siapa lagi di malam ini? Oke, udah ya, udahan nomor 2 ya. Thank you banget buat kami udah ikutan voting di malam hari ini ya. Apapun itu ya kan, jangan lupa ya, momen Idul Adha ini adalah momen berbagi keberkahan ya kan. Semoga tuh daging-daging kamu dapat berkah dan berguna mungkin buat orang-orang yang membutuhkan ya kan. Udahan dulu siarannya, kita ketemu besok lagi ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku Afian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Udah jam 1 pagi, besok sekolah loh. Stop dulu gamenya.
1: Bentar Bu, tinggal 1 match lagi. Ini ranked loh Bu.
0: Kak Raka, kamu tuh tiap hari bilang bentar. Tidur itu penting.
1: Iya Bu, iya. Janji abis ini kelar. Hah? Udah pagi? Aduh, ngantuk banget.
0: Tuh kan, mau berangkat sekolah gimana kalau matanya aja susah kebuka?
1: Bu, kepala aku pusing, kayak muter-muter.
0: Makanya, jangan begadang terus, main game melulu. Tuh, akhirnya bikin badan drop.
2: Raka, coba jawab soal di papan.
1: Apa ya, Pak? Tadi saya nggak dengar.
3: Woi, Rak, jangan begadang terus lah. Pantesan zonk gitu.

Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Takaran sukses teman Prudua ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Prudua. Tapi realitanya gitu ya, jalan ke sana tuh gak selalu gampang tuh teman Prudua. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu. Kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Prudua?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali itu dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi. Padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi-manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya yang biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja.

Develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your result. Brian Tracy. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik dalam membantu hidup akan menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat sahabat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan kita semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini. Maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis yang baik ini, majelis yang penuh barokah ini. Dan semoga kita senantiasa berharap supaya Radio Republik Indonesia selalu di udara dan tetap eksis di udara. Amin Allahumma. Amin. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Semoga kalian selalu optimis. Dan semoga kalian selalu terobsesi menjadi orang yang sukses. Orang sukses di dunia dan orang sukses beragama. Itulah harapan kita semua. Orang sukses beragama berarti menjalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang sukses beragama adalah orang yang selalu diidolakan oleh masyarakat, orang yang diidolakan oleh umatnya, dan selalu mendapatkan apresiasi yang positif dalam menyiarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sukses hidup adalah bagaimana kita, doa-doa kita, keinginan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita waktu kita sekolah dulu, waktu kita kuliah dulu sebagai mahasiswa, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini yang sangat menarik adalah saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk berani membela kebenaran, untuk berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian, jangan sampai kita melempem. Adem ayam melempem tidak berani apa-apa ketika kita melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kebatilan, malah kita tiarap, malah kita sembunyi, malah kita tidak bergeming sama sekali. Itu jangan sampai terjadi kepada Anda sebagai generasi muda penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadilah bagian daripada perjuangan-perjuangan Islam. Jadilah bagian daripada syiar-syiar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian sebagai seorang pemimpin idola masyarakat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian membela kebenaran dan keberanian mencegah kemungkaran itu sudah ada, sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Yang berbunyi innal batila batila wa kana yahuqo. Sesungguhnya itu pedoman kita dalam mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sesungguhnya sesuatu perkara yang batil itu akan musnah. Nah, itu yang harus kita pegang. Jika kita sebagai generasi muda Islam, carilah bagian daripada Islam itu sendiri untuk berjuang di dalam Islam. Artinya apa? Ketika kita mencegah keburukan, tidak harus kita dengan perbuatan membawa pedang, membawa senjata tajam dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Kita bisa menasihati pelan-pelan. Jika kita menasihati pelan-pelan, dia masih belum bisa sadar, maka kita bisa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar teman kita, sahabat kita, kolega kita kembali kepada yang baik. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innal batila batila wa kana yahuqan. Artinya bahwa semua perkara yang batil itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan bagaimana kita menjadi bagian daripada menghancurkan perkara batil itu sendiri. Maka prinsip utamanya adalah jangan sampai kita takut untuk mengatakan yang hak itu adalah benar, yang batil itu adalah salah. Jangan sampai kita takut untuk membela kebenaran, karena kebenaran itu pasti akan menjadi suri teladan yang baik. Dan jangan lupa, jika kita membela kebenaran, Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita. Dan jika kita membela kebenaran, maka kita termasuk sudah berjihad di jalan Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka daripada itu, marilah kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing. Anda sebagai seorang pelajar, berjuanglah sebagai seorang pelajar yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan prestasi yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan predikat yang baik. Berjuanglah kalian untuk mendapatkan nilai-nilai yang istimewa. Tapi jangan lupa, kembalikan semuanya itu kepada Allah, sehingga jika kita sukses, maka kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh, dan tidak menjadi orang yang takabur. Dan jika kita gagal, maka kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Karena keberhasilan itu hanya milik Allah, dan kegagalan itu adalah teguran yang disampaikan oleh Allah. Bisa jadi kita ditegur oleh Allah dan kegagalan supaya kita lebih rajin belajar, supaya lebih rajin untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Maka semua apa yang telah terjadi pada diri kita, mari kita inspirasi, kembalikan kepada Allah, dan selalu optimis menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan jangan lupa, kita senantiasa untuk mengajak kebenaran, dan kita senantiasa untuk mencegah kemungkaran. Karena itu adalah salah satu daripada perjuangan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jika kita berhasil, maka kondisi kamtikmas yang ada di lingkungan kita akan semakin kondusif. Keamanan kondusif, ketertiban kondusif, dan lain-lain itu akan kondusif, sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang kondusif dan masyarakat harapan kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi insya Allah atas ridhonya Allah, dan jaga kesehatan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Daya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 17,55 kg emas ke Hong Kong di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Emas berupa barang dan koin itu dibawa 11 warga negara asing asal Cina, nilainya ditaksir senilai 45 miliar lebih. Disampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, memang itu diduga akan dilebur dan dilakukan produksi sebagai perhiasan ataupun barang-barang lainnya.

0: Fokus pelayanan Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia kini sepenuhnya diarahkan ke wilayah Mina. Upaya pendampingan intensif tengah dikerahkan untuk mengawal jemaah melaksanakan lontar jumroh Aqabah hari ini serta hari-hari tasyrik berikutnya. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf menegaskan pihaknya menyiagakan ratusan petugas di titik-titik krusial guna menjamin kenyamanan dari jemaah. Teknis pengamanan di lapangan dibagi secara merata ke dalam beberapa wilayah kerja. Petugas haji dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 maktab atau kawasan pondok jemaah di Mina. Crystal Palace meraih 2 gelar di 2025-2026 lewat Community Shield atau Conference League. Ini adalah musim terbaik dalam sejarah 120 tahun mereka berdiri. Crystal Palace berhasil mengakhiri musim dengan gelar juara Conference League, turnamen kasta ketiga di Eropa. Dalam final melawan Rayo Vallecano di Leipzig Kamis 28 Mei dini hari, Palace mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0. Dengan gelar juara Conference League, otomatis Crystal Palace menjalani musim terbaik dalam sejarah 120 tahun mereka berdiri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai, kita ketemu lagi di Spada edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Ini hari Kamis, rasa hari Sabtu atau hari Minggu ya. Bisa banget nih kamu masih leha-leha hari ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nikmatin aja di momen cuti bersama ini buat kamu yang libur cuti bersama ya. Buat kamu yang kerja ya semangat aja dong, kita tos dulu ya. Karena aku juga kerja ya kan, nemenin pagi kamu. Tapi gak apa-apa deh buat teman Pro 2 yang kerja, ataupun yang lagi libur, ataupun yang kumpul sama keluarga ya. Aku tetap siap buat temenin kamu pagi ini, biar mood kamu makin makin bergejolak. Biar mata kamu juga makin melek. Aku siap banget buat temenin pagi kamu di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Aku bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber juga nanti di jam 9.30. Plus nanti kamu juga bisa gabung bareng aku buat pilih lagu favorit kamu di Sate Lilit jam 7 pagi ya. Pokoknya kamu pantengin aja terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pasti yang cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bener kan, di momen Idul Adha tuh ada aja ceritanya. Bahkan ini di Hamin 1 ya, waktu mau dikurbanin paginya, malamnya nih huru hara ya, sapi kurban yang lepas selalu nyebur ke parit di Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ya. Sapi untungnya berhasil diselamatkan oleh petugas damkar. Jadi ada laporan dari warga di hari Selasa malam 26 Mei 2026 sekitar pukul setengah 10 malam ya. Dan petugas tiba di lokasi pukul 21.40 dan mengerahkan 6 personel ya. Dan sapi yang nyebur ke parit, ini dia mau kabur ya, ini berhasil dievakuasi dengan bantuan damkar dan juga warga sekitar. Kemarin kan kita bahas ya, sapi kabur nyeburnya ke septic tank, itu di Mojokerto. Ternyata gak usah jauh-jauh, di Semarang pun juga ada yang begini ya. Dan kurang dari 60 menit ya, menggunakan peralatan rescue, akhirnya sapi berhasil dievakuasi dengan aman. Dan gak ada yang terluka ya, baik sapinya atau warganya atau petugas damkarnya ya, aman-aman aja. Nah kalau sekarang ditanya, gimana nasib sapinya? Ya sudah tiada sepertinya ya, karena kemarin udah dikurbankan ya. Tapi selalu ada cerita yang begini-begini, lucu sih. Cuman kalau real kita di lapangan kayak agak panik juga ya pasti ya teman Pro 2. Jadi gimana, kamu udah dapet daging kurban kah kemarin ya? Dan apakah udah langsung kamu sate? Atau kamu masih masukin ke dalam freezer dulu karena bingung nih kira-kira ngolahnya mau diapain ya? Atau hari ini udah ada agenda buat masak-masak daging kurban? Nah semoga daging yang kamu makan ini bisa bikin kamu semakin kuat, semakin sehat ya, dan gak bikin kamu naik kolesterolnya apalagi darah tinggi.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya gak berdoa, caranya tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas, kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia kan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi, orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong, dia kan nggak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, okay, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin enggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh. Sorry gini. Ya udah, berarti besok lagi aku enggak mau minjemin lagi.
1: Nah, gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 100, 50 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah, kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya, pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak. Itu apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya, gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton soalnya dia lagi makan.
1: Kasihan banget ya. Jadi gitu ya, atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah, percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang pagi-pagi udah ke dapur, udah ngolah-ngolah daging kurban ya, baik itu kambing ataupun sapi. Dan ternyata ini juga bawa berkah nih untuk warga Kampung Bustaman. Kita tahu ya teman Pro 2, Kampung Bustaman ini identik banget sama gulenya ya, gule Bustamannya. Dan ternyata di momentum Idul Adha ini ya, ada warga kampung yang buka jasa, mulai dari jasa pembersihan kepala hewan kurban, ada pengepul kulit, sampai jualan bumbu masakan olahan daging kurban. Aduh, seru banget ya. Jadi yang gak mau repot nih warga kota Semarang, ini langsung datang ke Kampung Bustaman ya untuk beli bumbu masakannya ataupun minta diolahin sekalian bisa ya. Dan memang aktivitas ini udah jadi tradisi turun-temurun masyarakat di Kampung Jagal Bustaman. Gimana teman Pro 2? Sekarang masih bingung ngolah apa, karena mungkin kamu dapat bagian-bagian yang susah untuk diolahnya, sulit untuk diolahnya. Nah, kamu coba deh datang aja ke Kampung Bustaman, Kota Semarang ya, buat tahu tips and trick masak daging kambing yang enak banget ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Raden Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah siap belum teman Pro 2? Iya, buat yang udah hafal sama acara ini di Pro 2 FM, mungkin kamu udah nunggu-nunggu ya. Kira-kira lagu-lagunya apa aja ya pagi ini yang bakal ada di list sate lilit kita. Karena ada 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagramnya Pro 2, boleh ya. Atau kalau kamu pengen pilih lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, atau WhatsApp Pro 2 juga boleh ya, 081-565-10-953. Dan pagi ini teman Pro 2, aku udah siapin 5 lagu pilihan yang bisa banget kamu pilih. Udah siap. Kalau udah siap, yuk langsung aja kita dengerin dulu ya spill tipis-tipisnya. Ini dia 5 lagu pilihan buat kamu. Dimulai dari lagu pilihan pertama, ada Rizky Febian dengan Jangan Bawa Perasaan Bercanda.

Spill buat kamu. Sekarang giliran kamu. Pilih lagu favorit kamu ya. Instagram Pro2 at Pro2SMG atau di aplikasi RRI Digital. Udah download kan? Semoga sih udah ya, karena setiap hari kan dengerin Pro2 FM Semarang tuh ya. Jadi kamu bisa dengerin Pro2 FM Semarang dimanapun kapanpun lewat aplikasi RRI Digital. Ya udah, aku tunggu sampai nanti jam 8 pagi. Jadi jangan sampai kelewatan. Vote sekarang juga, kira-kira mana yang jadi lagu favorit kamu.